0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Seleksi dari Rizky Febian Adrian Khalif, Alamat Teman Pre-2 ya, menambah vibes weekend dengan kesan-kesan romantis. Kali ini untuk kamu juga yang masih menikmati aktivitas weekend ya, bersama dengan orang-orang terkasih. Semoga bahagia selalu, enjoy Teman Pre-2. Apalagi udah pantau Pre-2 FM Kupang, Junda temani kamu dengan koleksi-koleksi yang seru ya, yang bakalan hadir terus sepanjang tanggal 1 ini. Aduh, kalau tanggal 1 udah mulai senyum-senyum ini ya, penuh makna ya. Kalau kemarin tanggal-tanggal 30, 31 mungkin senyum-senyum kering, sao. Dan semoga di tanggal 1 ini juga banyak harapan di bulan yang baru, Teman Pre 2. Harus semangat ya, apalagi bulan kemerdekaan Agustus, Teman Pre 2 ya. Kita hadirkan pilih-pilih lagu kamu ya, salah satu yang paling ditunggu juga, kira-kira musisi siapa yang bakal kita kepoin untuk edisi weekend kali ini. Kayaknya kita bakal kasih yang manis-manis ya, karena ada grup wanita yang keren banget. Kemarin juga mereka sempat bikin lagu baru juga, baru launching. Jadi kalau misalkan kita hadirkan musisi pilek tuh bukan secara kebetulan ya, Teman Pre 2, karena ada lagu baru juga yang akan kita perkenalkan untuk kamu yang masuk dalam option pilek kali ini. Kita bakal kepoin soal Eilid, Teman Pre 2 ya. Untuk kamu para pecinta K-pop pasti udah tahu ya, grup yang satu ini memang lagi rame sekali diperbincangkan. Dan ini setelah debut mereka di 2024 ya, 25 Maret dengan single mereka I Will Be It, yang mana sebelumnya juga bergaya Eilid ya. Ini merupakan anggota grup K-pop yang punya 5 orang member di bawah naungan Believe Labs, Teman Pre 2. Kita bakal kepoin ya untuk profil mereka selengkapnya, bakal Yunda hadirkan untuk kamu. Dan selamat pagi saja untuk Teman Pre 2 juga yang udah bergabung di streaming maupun terestrial, atau yang sedang menyaksikan Yunda di live TikTok RRI Kupang. Yunda mau menyapa dulu ada siapa aja di sana. Ada kakak siapa nih? Kakak Din, Kak Esi, halo. Yang dari tadi pantau live kita ya di TikTok RRI Kupang, kakak Superman. Teman-teman yang lagi di rantau, ada yang dari Papua Nugini, terus ada tadi dari mana nih? Australia, ada Kak siapa tadi ya, ya yang dilihat Gerald Kupang ya. Ada Kak Jopat, Kak Gomez JR yang tadi udah gabung juga. Terima kasih banyak ya, udah meramaikan. Dan kamu bisa kirim salam-salamnya buat orang-orang terkasih, mau request lagu juga boleh banget, Teman Pre 2. Eilid dengan 4 koleksi yang ada di pilih kali ini yang bisa kamu vote. Yang pertama ada lagu baru mereka, I Got Your Back, Teman Pre 2. Ini baru dirilis di Juli kemarin. Terus ada TikTok, terus ada Pimple, dan juga It's Me. Kira-kira dari 4 koleksi ini, yang mana yang pengen kamu puterin di jam 9 nanti? Voting terbanyak itulah yang bakalan Yunda putarkan untuk Teman Pre 2. Kita dengarkan dulu satu nomor lagu yang semangat banget dari Elijah Woods dengan Sunlight, Teman Pre 2. Gak tau kenapa ya, kalau dengerin lagu ini pagi-pagi, vibesnya tuh jadi makin seru dan bikin semangat. Special untuk Teman Pre 2. Enjoy!

0: Bu, boleh bicara sebentar?
1: Tentu, Brenda. Ada apa?
0: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop, katanya supaya urusannya dipercepat.
1: Kamu terima?
0: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
1: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
0: Hah? Maksudnya, Bu?
1: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
0: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
1: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
0: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
1: Benar, kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
0: Baik, Bu, saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
1: Nah, itu pilihan yang tepat.
2: Korupsi sering dimulai dari hal kecil,
3: dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
2: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
3: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
4: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
5: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
6: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

Koleksi dari Selena Grace, teman Pradue, Sumpah Mati, Sumpah Galau sih ini. Dari requestan Kak Sharon ya, yang tadi udah gabung di live TikTok kita RRI Kupang. Terima kasih banyak Kak Sharon. Itu yang Yunda bilang, teman Pradue, tidak ada bahan galau, tapi coba dengerin Sumpah Mati ya, yang udah di request sama teman Pradue ini. Aduh, langsung galau kan. Galau di weekend, pagi lagi. Ini kalau teman Pradue request lagu tuh biasanya apa, karena memang lagi galau atau gimana sih weekend ini ya? Mari kita baca dulu beberapa teman Pradue yang dari tadi udah rame banget ya di TikTok RRI Kupang. Kita lagi live di sana juga ya. Untuk Kak Masadi yang tadi udah gabung juga, terima kasih. Ada Kak Nope yang juga udah request lagu ya. Teman-teman ada Kak Marlo, terus ada Kak Adolfina Kade. Selamat pagi ya. Kak Nope mau request lagunya Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Ini kayaknya Kota Soe Tak Sama Tanpa Kanope. Jadi tiba-tiba mau request ini lagu ya. Terus Kak Mas Adi tadi udah di ganti juga ya beberapa lagu tadi, mau dengerin koleksinya Ikro dari Rhyme Laude. Oke, itu Teman Pradue ya. Ini yang lagi ingat kampung halaman untuk teman-teman di rantau yang sedang mendengarkan Pradue FM Kupang atau yang sedang menonton live kita. Semoga kehadiran kita juga bisa jadi motivasi buat teman-teman tetap semangat bekerja ya, dan bisa cepat-cepat balik ke NTT. Amin ya teman Pradue. Langsung aja deh kita dengerin koleksi dari Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya, buat orang Soe yang di rantau dan juga teman Pradue yang sedang mendengarkan dengan beberapa koleksi requestan dari teman Pradue lainnya. Dan setelah ini kita masih seru-seruan juga di pilih-pilih lagu kamu dengan koleksi dari Eyelid ya, yang masih Yunda hadirkan kesempatannya untuk kamu vote. Stay tune teman Pradue. Enjoy.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple. Ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
5: Alright, let's go.

Koleksi dari Justin Bieber dengan One Less Lonely Girl baru aja lewat dari ruang dengar kamu teman Pre2 yang pastinya masih mewarnai aktivitas weekend di pagi hari ini ya. Semangat pagi, happy weekend aja untuk teman Pre2 yang udah mulai beraktivitas ya. Ini mana nih yang lagi rame di arena CFD pagi hari ini? Karena edisi kali ini tuh kayak rame banget ya teman Pre2. Yuna mau menyapa dulu untuk yang udah gabung banyak banget nih di live TikTok RRI Kupang ya. Jadi kamu yang lagi dengerin terestrial maupun streaming, jika ingin mendengarkan yang sedang bersuara ini, melihat ya. Melihat Yunda yang lagi live. Ini kita lagi seru-seruan di TikTok RRI Kupang ya. Ada kak siapa nih yang tadi udah gabung banyak banget nih teman-teman, bahkan dari RRI Pre2 Makassar juga udah menyapa tadi. Ada Kanope yang tadi udah gabung ya. Terus ada Nyong Cancer. Terus ada Kak Al Kadri dari RRI Pre2 Makassar. Terus ada Kak Radit Ilham. Sama Kak Jeremia. Terus ada Kak siapa tadi ya. Wih, banyak banget nih teman Pre2. Yunda sampai lupa satu-satu nih. Kak Purple Rose yang tadi udah request lagu Teh Hijau, tapi karena baru aja lewat ya kak, jadi kita udah dikasih gantinya ya sama koleksi dari Ardita Pramono dengan Fine Today. Nanti kita cerita ya. Dan juga Yuna mau menyapa untuk teman Pre2 yang gabung tadi ya. Ada Kak Marlo ya, yang mau salam-salam untuk teman-teman yang keren banget ya. Salam dari Marlo yang di Inggris untuk teman-teman alumni 2013 SMA Negeri 1 Kupang Tengah. Wow, salam untuk teman-teman alumni ya angkatan 2013 ya Kak Marlo ya, SMA Negeri 1 Kupang Tengah yang sedang mendengarkan, lagi dikasih salam sama Kak Marlo ya. Jadi untuk kamu teman Pre2 yang mau salam-salam juga boleh, karena tadi Kak Marlo juga udah request lagu dari punyanya Blackout dengan Selalu Ada. Oke. Akan Yunda putarkan setelah ini teman Pre2 ya. Dan pastinya untuk kamu yang udah bergabung, ada Kak Jeki juga yang tadi udah gabung request. Setelah ini kita cari ya lagu-lagunya. Kalau bisa jangan lagu galau dong teman Pre2. Weekend ini kita harus seru-seruan sama lagu-lagu yang bikin semangat. Tapi kalau emang lagu galau yang pengen didengarkan ya, kita pasti akan terus hadir kan untuk kamu. Dan masih dengan Ailid di pilek kita kali ini ya, untuk musisi pilek yang kita hadirkan koleksinya. Ini mereka baru merilis single Jepang kedua ya, I Got Your Back, yang mana ini banyak sekali didengarkan sama para penggemar dan memang udah ditunggu dengan nuansa pop rock ceria, kolaborasi bersama dengan Jisoo dan juga Momoka dari grup idola Jepang HANA. Jadi ini merupakan salah satu lagu baru yang juga Yunda hadirkan di option pilek kita ya. Dan untuk kamu yang pengen dengarkan, langsung aja di option pertama ada I Got Your Back sebagai lagu terbaru mereka. Ada TikTok dengan Pimple dan juga It's Me. Kira-kira dari 4 koleksi ini, mana yang teman Pre2 pengen dengarkan? Teman Pre2 ya, bisa langsung gabung aja. Blackout dari requestan Kak Marlo ya, kita langsung aja putarkan karena udah diminta tadi sebagai lagu yang akan menghibur kamu teman Pre2 dan juga teman-teman ya alumni 2013 dari SMA Negeri 1 Kupang Tengah ya Kak Marlo ya. Ya, semoga yang udah mulai sibuk-sibuk dengan aktivitas mereka selepas masa SMA sedang mendengarkan ini dan bisa jadi salah satu kesempatan untuk mengenang kembali memori masa-masa sekolah ya dari Kak Marlo. Untuk kamu juga teman Pre2, kita dengarkan koleksi yang satu ini. Enjoy.

0: Pro2FM.
1: Oke teman Pre 2, kalau tadi udah kamu dengarkan koleksi dari My Chemical Romance dengan Cancer, itu merupakan lagu yang tadi udah di request sama kayak Jackie ya teman Pre 2, terima kasih banyak. Dan tadi dapat pause lo dari kamar lo, lo terima kasih banyak ya yang udah kasih giftnya. Tetap semangat selalu untuk gabung di TikToknya RRI Kupang ya teman Pre 2. Dan untuk koleksi dari Eyelid yang udah Yunda spill beritanya tadi ya, untuk I Got Your Back ternyata menjadi option yang paling banyak dipilih untuk didengarkan teman Pre 2. Ada dari Kak Lila di line Instagram yang juga udah milih I Got Your Back, ada Kak Poppy juga, terus ada Kak Rika 03 yang juga udah pilih koleksi dari Eyelid dengan I Got Your Back. Kita putarkan ya, karena ini juga sudah hampir mengakhiri kebersamaan kita di pilih-pilih lagu kamu. Terima kasih banyak untuk kamu juga yang udah mengirimkan atensinya teman Pre 2. Dan kita bakal ketemu lagi di edisi Pilek selanjutnya. Besok masih ada, besoknya lagi juga masih ada. Karena setelah ini Yunda mau temani di pukul 9 ya, dengan Spada Talking atau Spalding. Kira-kira kita bakal bahas topik apa ya di weekend kali ini. Masih seru-seruan bareng sama Yunda. Kita langsung dengarkan aja ya koleksi dari Eyelid dengan I

0: got your back sebagai requestan yang terbanyak di Pileg kali ini. Enjoy Tuan Predua.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pileg. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Galaxy dari Kobe Junior dengan Terhebat untuk kamu manusia-manusia hebat yang saat ini udah mulai beraktivitas atau kamu yang masih setia ya bekerja, beraktivitas di tempat kerja walaupun weekend, semangat aja. Apalagi untuk teman-teman rantau yang tadi udah banyak yang gabung di live TikTok RRI Kupa yang sepertinya rindu sekali untuk pulang kembali ke kampung halaman Nusa Tenggara Timur ya. Semoga kehadiran kita juga bisa jadi motivasi untuk kamu tetap semangat dan bisa cepat-cepat balik ya ke kampung halaman. Ini juga banyak dari teman Pre2 yang udah gabung dan Yuna mau bacain di live TikTok kita ya. Tadi dari Kak Purple Rose, kita udah puterin ya koleksi dari Ardi Topramono dengan Fine Today, nanti kita cerita. Sempat lupa tadi tapi diingatkan lagi. Terima kasih banyak ya. Terus ada Kak Radit Ilham yang tadi udah gabung, terima kasih. Dan Kak Jerry juga yang baru gabung pagi ini, selamat pagi Kak Jerry. Dan ada Kak Bang Max ya yang tadi udah sempat kasih salam juga ya. Mau salam buat Opa BA ya, salam dari Kak Bang Max di Palembang ya, untuk Opa BA yang ada di Metina. Salam dari Kak Beng di Sumatera untuk Opa BA tersayang. Dan untuk lagunya nanti Yunda kasih koleksi dari Yura Yunita dengan Sudut Memori. Ada juga siapa yang udah gabung, Kak Christoffel ya dari Kutai Timur, selamat beraktivitas dan semangat siarannya ya Kak. Salam dari Beta di Kutai Timur, Kalimantan Timur ya. Oke. Ada Bos Sukari ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Ini gimana kabarnya, sehat dari Citando daerah Malingping. Aduh, di mana tuh, Kak? Mau titip salam ya, kirim salam buat Bapak Bos Agus Darmawan. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna atuh. Oke, Kak Bos Sukari ya, terima kasih banyak. Dan pastinya untuk teman Pre2 yang sudah gabung, terima kasih untuk atensinya ya. Semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang. Amin. Terima kasih Bos Sukari ya. Salam dari Papsel. Wih, ini teman-teman dari Papua Selatan juga banyak yang gabung ya, termasuk Kak Laskar ya. Dan pastinya untuk kamu yang masih mau gabung seru-seruan dengan requestannya, boleh banget kita dengarkan koleksi dari Yura Yunita dengan Sudut Memori. Setelah ini bakal Yunda spill topik kita di Spalding Spada Talking sepanjang pukul 9 ini, teman Pre2. Special request dari Kak Bang Max ya, yang tadi udah gabung dari Palembang. Spesial untuk Opa BA ya yang ada di Metina. Enjoy.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi, gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu Shilon 7, anugerah terindah yang pernah kumiliki, koleksi yang udah di request tadi sama Kak Jerry ya. Terima kasih banyak untuk yang udah request ini Kak Jerry. Terus ada siapa lagi nih yang udah gabung juga teman Pradua ya. Yuna mau bacain, mana nih? Oh, Kak Christoffel ya, yang mau salam-salam ya, titip salam buat kakak dan salam buat Bepum Basodara dong di Oe Bufu, salam semangat buat Bepum Saudara di Oe Pura, Rocky Fanggidae sekeluarga ya. Terus ada Kak Laskar juga yang tadi udah gabung, salam buat keluarga besar Misa dan Benu yang ada di Takari. Weh, siap ya. Batam hadir dari Kak Agristimate ya, yang udah gabung juga. Ada Kak Maxi Mesak juga yang tadi udah gabung. Terus Kak Christoffel juga mau salam buat seseorang, sekalian mau request lagu juga ya. Mari kita lihat salamnya mana tadi nih. Semoga tidak kelewat sama Yunda ya teman Pradua. Mau request lagunya Via Valen Tak Sebanding Denganmu. Ini boleh kok, sudah pasti boleh ya. Setelah ini beta putarkan buat Kak Christoffel. Dan lagu ini spesial buat kakak Yuni Ratu. Makasih kakak. Oke. Akan Yuni hadirkan setelah ini teman Pradua. Kak Fani boleh dong request lagu. Bisa langsung gabung aja. Kak Agristimate mau salam buat keluarga di Oepura. Siap ya. Ini buat keluarga di Westmark juga kakak. Terima kasih untuk Kak Sam juga yang udah kasih atensinya ya. Dan ada Kak Sulur Prabowo, salam dari Tio Gosari Semarang Mbak, sehat selalu, semangat ya. Amin ya Robbal Alamin, Alhamdulillah. Terima kasih untuk Kak Sulur Prabowo yang sudah menyapa juga, terima kasih banyak ya. Dan kita langsung aja dengarkan koleksi yang tadi udah di request sama Kak Christoffel, spesial untuk Kakak Yuni ya. Untuk lagunya Via Valen, Bagaikan Langit dan Bumi. Dan setelah ini kita masih seru-seruan di Spalding, masih dalam rangkaian sepada Bikin Pagi Kamu Makin Seru edisi Weekend teman-teman.

0: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz per Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman perdua. Pastinya kita masih seru-seruan ya di Spalding Spada Talking, masih dalam rangkaian Spada bikin pagi kamu makin seru edisi weekend, teman perdua. Kita ngomong tentang smart shopping ya. Jadi perubahan perilaku konsumen ini juga mendorong yang namanya tren smart shopping ya, pola belanja yang lebih terencana dengan mengutamakan nilai keseluruhan dari satu pembelian ya, dengan melalui kualitas produk, harga yang kompetitif. Apa nih? Ini banyak banget ya yang ngechat Yunda pagi ini ya. Dan juga ini merupakan salah satu topik yang sebenarnya seru untuk diangkat juga teman Pre2. Bahkan mereka juga sempat mengatakan ya, melalui General Manager Karawang Outlet Mall, Yani Oktaviani, mengatakan bahwa konsumen kini sudah tidak hanya fokus pada besaran potongan harga, tapi mempertimbangkan kualitas produk, manfaat jangka panjang, juga pengalaman berbelanja yang diperoleh ya dari setiap transaksi. Nah, kalau menurut kamu, tren smart shopping versi kamu tuh yang kayak gimana sih teman Pre2? Kamu bisa langsung gabung aja ya di medsos kita, karena kita masih seru-seruan nanti sampai di pukul 10 untuk topik yang keren kali ini sih. Terus di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu GK48. Ku sangat suka. Ya teman Pradue, ku sangat suka kamu yang masih pantau. Kita ngomong soal smart shopping ya. Jadi emang konsep smart shopping ini sudah diterapkan dengan mengutamakan produk berkualitas agar bisa lebih tahan lama dan juga bisa merencanakan waktu berbelanja untuk memanfaatkan berbagai promosi, juga memilih destinasi belanja yang menawarkan kemudahan membandingkan berbagai merek dalam satu lokasi ya. Bahkan mereka juga sempat mengatakan bahwa smart shopping ini salah satu konsep atau bisa dijadikan gaya hidup juga sih teman Pradue. Kalau misalkan kita mau membeli barang ya, untuk kamu juga yang mungkin lebih suka cari barang yang diutamakan sama kualitasnya ya, sekalipun harganya selangit ya nabung dulu gak apa-apa ya. Yang penting kalau pakai barangnya tahan lama, kenapa tidak teman Pradue. Dan itu juga salah satu gaya hidup smart shopping yang bisa diterapkan gitu. Tapi kalau misalkan kamu butuhnya barang-barang yang seperti itu tapi tidak memungkinkan secara ekonomi, ya nabung aja, gak usah dipaksakan juga ya teman Pradue. Itu yang nanti bakal jadi bencana kalau dipaksakan ya. Dan terima kasih banyak untuk kamu juga yang udah setia pantau. Yunda juga sudah harus pamit undur voice untuk pada kali ini, tapi tenang aja, Yunda masih akan temani kamu dengan rangkaian acara seru lainnya di Santai Siang. Setelah ini akan ada Pradue Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu ya, yang akan Yunda hadirkan sampai di pukul 11 nanti. Jadi jangan kemana-mana teman Pradue ya. Dan kita masih bakal seru-seruan dengan nomor-nomor lagu yang enak-enak banget. Stay tune di Pradue RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada. Saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Sabtu, tanggal 1 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre 2, album studio ke-8 Ariana Grande akhirnya resmi dirilis bertajuk Betul, dan album ini meluncur di berbagai layanan streaming dari Jumat 31 Juli dan menampilkan sisi emosional sang penyanyi yang disebut lebih berani, lebih autentik, juga dipenuhi luapan amarah yang selama ini ia pendam. Album ini berisi 12 lagu dengan hanya satu lagu yang telah dirilis lebih dulu, yakni Head That I Made You Love Me, dan single ini meluncur pada bulan Juni lalu dan sukses debut di puncak Billboard Hot 100. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, Nuna resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Honk di 31 Juli. Dan grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Stars ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop energik dengan sentuhan budaya lokal. Kuartet yang berada di bawah naungan AT Rising ini menghadirkan lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telolet Om yang sempat mendunia pada 2016. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Selena Gomez, Benny Blanco, dan Becky G resmi merilis lagu kolaborasi bertajuk The Old Widow Lala pada 31 Juli, mengusung nuansa Latin pop yang ceria dengan refrain la la la la yang mudah melekat di telinga. Dan lagu ini mempertemukan tiga nama besar di industri musik dalam satu proyek yang telah lama dinantikan oleh para penggemar. Menjelang perilisan, Selena Gomez dan Benny Blanco sempat membagikan cuplikan lagu tersebut melalui media sosial, dan dalam video yang diunggah oleh penyanyi yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-34 tersebut, ia tampil santai dengan kaos putih tanpa lengan dengan riasan minimal sebelum bertransformasi menjadi tampil glamor dengan gaun emas mengikuti irama lagu. Demikianlah Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Santai Siang di Pro 2 Hitlist bersama Yunda. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: New entry.
2: Hit music now.
0: New entry.
2: Hit music now.
0: New entry.
2: Hit music now.
5: Pro 2 FM.
6: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
7: "Abis ini jajan dulu ah."
6: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
0: New entry.
2: Hit music now.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yeah, teman Pre 2. Kita masih seru-seruan dan kali ini udah di Santai Siang Pre 2 Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu ya, yeah, di sepanjang pukul 10 sampai di pukul 12 nanti. Dan teman Pre 2 pastinya Yunda ucapkan selamat siang saja ya. Yeah. Kalau tadi udah kita seru-seruan di pagi-pagi yang luar biasa, kali ini di Santai Siang masih ditemani sama Yunda. Dan kalau tadi udah kamu dengerin ya koleksi-koleksi terbaru dari musisi-musisi keren, ada Three Composers, ada B2K ya, ada Akbar Chela Mingse, astaga bercanda sama Mingse ya. Enak banget ya lagunya, lagi booming nih. Itu udah Yunda hadirkan mengawali kebersamaan kita. Dan yang baru aja lewat ini dari punyanya Angel Peters dan Wizineida dengan Separuh Hidupku. Ini lagu lama sih teman Pre 2, tapi di remake lagi, jadi versinya makin bikin galau ya. Kita mau lihat satu informasi terbaru dari Baro Suara ya. Grup musik rock alternatif kenamaan asal Jakarta ini kembali menyapa penikmat musik Indonesia dengan merilis lagu terbaru judulnya Sementara ya. Dirilis kemarin di tanggal 10 Juli 2026. Dan tentu saja untuk band ini menghadirkan single yang bertempo sedang sebagai karya perdana pasca pelepasan album ketiga mereka ya, Jalaran Sadra, di pertengahan 2024 kemarin. Nah, untuk lagu Sementara ini ditulis sama Iga Masardi dan diproduseri langsung sama Bara Suara dengan membawa pesan yang reflektif tentang penerimaan diri saat rencana hidup tuh tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Aduh, relate banget ya buat anak-anak muda nih. Dan mereka juga mengatakan bahwa lagu ini mengisahkan proses mengikhlaskan kegagalan atau dinamika hidup di mana kerap kali ya kegagalan itu justru membuka jalan baru yang lebih baik. Bahkan mereka juga sempat mengatakan bahwa lagu ini memang mengajak agar pendengar bisa percaya bahwa dari runtuhnya harapan itu bisa muncul kekuatan baru untuk bisa kembali melangkah. Keren banget. Biar tidak bikin penasaran ya, Yunda langsung hadirkan koleksi dari Baro Suara dengan Sementara, spesial untuk kamu teman Pre 2. Masih seru-seruan di Pre 2 Hitlist Santai Siang Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini, enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
1: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
0: Lah, emangnya kenapa? Perut kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
1: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.

Masih di 90,9 MHz per Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu, koleksi dari Luxrin, Oh Well Enough Said. Ini salah satu lagu yang enak banget ya, dari karyanya anak Kupang, anak asli Kupang ya. Yuda agak sombong dikit karena emang ini lagu-lagu yang bisa diperhitungkan juga, tidak kalah nih sama musisi-musisi luar nih. Anak Kupang keren banget ya Kak Luxrin. Dan kita masih akan hadirkan beragam lagu-lagu enak lainnya untuk kamu. Kita punya satu informasi datang dari penyanyi yang cukup terkenal ya, pasti kalian udah tahu dan banyak fansnya juga di sini ya, Olivia Rodrigo, teman Predua, yang mana dia ini kembali mencuri perhatian dengan satu lagu baru judulnya Honey Bee. Jadi menjadi salah satu track dalam album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Dan sejak dirilis di Juni kemarin, memang lagu ini mendapat respon yang cukup positif dari penggemar karena menghadirkan nuansa yang lebih lembut, romantis dibandingkan dengan karya Olivia sebelumnya ya, teman Predua. Dan untuk lagu Honey Bee ini memang mengangkat kisah tentang seseorang yang akhirnya bisa menemukan rasa nyaman setelah melewati berbagai luka di masa lalu. Wih, relate nih sama anak-anak muda. Dengan aransemen balad dan dipadukan sama instrumen piano dan juga string, Olivia ini juga menyampaikan pesan mengenai cinta yang membawa ketenangan, harapan, dan proses penyembuhan emosional. Dan bahkan bukan hanya dari liriknya, tapi ini lagu juga menuai pujian berkat kualitas produksi musiknya. Jadi Honey Bee ini diproduseri sama Daniel Negro, kolaborator lama Olivia ya, di lagu tambahan vokal latar dari Conan Gray, yang mana semakin memperkaya nuansa emosional dari lagu ini. So, buat kamu biar gak penasaran ya, langsung aja kita dengerin koleksi dari Olivia Rodrigo dengan Honey Bee, spesial untuk kamu teman Predua ya. Yuna mau kasih lagu ini dan ucapan selamat siang saja untuk yang tadi udah request. Ini salah satu lagu yang di request sama teman Predua yang tadi udah gabung juga di line Instagram kita. Namanya sama ya, ada Kak Hani. Ini karena namanya sama ya, jadi di request lagu ini. Pas banget ya. Kita langsung aja putarkan koleksi terbaru dari Olivia Rodrigo di Predua Hitlist. Enjoy teman Predua. So,

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Koleksi dari Dinanda, tiba-tiba kau teman Pro 2 yang pastinya Yunda hadirkan spesial untuk kamu. Dan menjadi track terbaru yang terakhir ya di Pro 2 Hitlist kali ini Yunda hadirkan. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang pastinya masih setia pantau Pro 2 FM Kupang. Dan sayang sekali Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang masih setia pantau dari pagi tadi, kita seru-seruan ya. Dari pukul 6 ini udah di pukul 10 lepas 54 menit waktu Indonesia Tengah, masih di edisi weekend teman Pre 2. Happy weekend aja untuk kamu yang pastinya udah mulai segala aktivitas weekend bersama dengan orang-orang terkasih. Enjoy, apalagi kalau udah pantau Pre 2 FM Kupang ya, makin seru karena lagu-lagu enak masih akan terus dihadirkan. Dan setelah ini juga akan ada Isaac Octavian yang akan menemani kamu di rangkaian santai siang ya, sampai di akhir kebersamaan sore ceria jaga malam ya, kita masih akan terus temani kamu teman Pre 2. Yang mau salam-salam, mau senggol-senggol boleh banget ya. Request lagu langsung gabung aja, mention di medsos kita. Yunda pamit, tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pre 2 karena kita Indonesia. Koleksi dari Teddy Swims yang terbaru masih di Pre 2 Hitlist, jadi lagu terakhir yang Yunda hadirkan untuk mengakhiri kebersamaan kita. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. See you teman Pre 2.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: That one's not gonna make it.
1: Woi, punya mata nggak lo? Ini mata ini. Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Lah, apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain lo.
1: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Santai siang hanya di
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM Siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Topik Pro 2. Teman Pro 2, mana nih suaranya? Yang kesulitan untuk bangun setelah tidur teman Pro 2, meskipun alarm udah berbunyi berkali-kali, tapi rasa-rasanya badan ini gak bisa dibangunkan dari tempat tidur. Mungkin aja kamu mengalami yang namanya disania, teman Pro 2. Sindrom ini merupakan sindrom yang membuat penderitanya susah untuk beranjak dari tempat tidur. Disania bukanlah penyakit, melainkan gejala dari kondisi medis tertentu. Nah, disania ini akan membuat seseorang enggan beranjak dari tempat tidur karena merasa lelah meskipun sudah tidur dalam waktu yang cukup. Disania ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal seperti depresi, kelelahan kronis, anemia, atau sleep apnea, dan juga penyakit jantung teman Pro 2. Makanya nih, kalau kamu yang ngerasa akhir-akhir ini jadi sulit bangun dari tempat tidur, maunya cuma tidur, maunya mageran mulu, perlu ditelusuri lebih dalam lagi. Bisa jadi kamu mengalami yang namanya disania ini. Nah, untuk diatasi perlu ditemukan penyebabnya terlebih dahulu. Kamu juga bisa mencegahnya dengan menerapkan kebiasaan tidur yang baik. Dengan cara buatlah jadwal tidur, hindari konsumsi kafein, batasi waktu tidur siang, jangan lupa untuk olahraga secara rutin, dan hindari bermain gadget sebelum tidur. Semoga cara-cara yang tadi bisa membantu kamu untuk tertidur dengan lebih lelap, dan ketika bangun, tubuh sudah lebih siap dan tidak mengalami kesulitan untuk beranjak dan

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Dari kawasan tempel nomor 8, Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, sampai di pukul 12 ya. Isak temani kamu setelah ini dengan informasi seputaran budak kreatif. Ada profil anak-anak budak keren kota Kupang dengan inovasi mereka di bidang UMKM. Pastinya juga nanti ada beberapa informasi seputaran kuliner. Jadi pastikan teman Pro 2 tune in ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: jelas.
1: 90,9 Periode FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Periode 2. Dan kita lanjutkan ya. Nah, kali ini Isaac mau updatein ke kamu ya, para pencinta sambal, teman Periode 2. Indonesia punya banyak banget sambal ya, teman Periode 2. Dan kita mau kemana aja gitu, di semua daerah di Indonesia tuh pasti ada sambal khasnya. Dan beberapa waktu lalu, teman Periode 2, restoran sambal bakar Indonesia ini baru dapetin penghargaan ya. Dan ini juga menjadi bukti kalau kuliner Indonesia ini semakin diminati. Penghargaan ini menjadi pencapaian istimewa juga, teman Periode 2, karena seluruh pemenangnya ditentukan langsung melalui voting masyarakat Indonesia, teman Periode 2. Nah, ada penghargaan namanya Most Favorite Asian dari Grab Bintang 5 Awards, teman Periode 2. Dan menjadi bukti bahwa kuliner Nusantara ini mampu menjadi pilihan utama masyarakat di tengah beragam pilihan kuliner Asia ya. Dan teman Periode 2, pencapaian ini merupakan bentuk kepercayaan pelanggan terhadap konsistensi kualitas rasa, pelayanan, dan juga pengalaman bersantap ya, teman Periode 2, oleh Sambal Bakar Indonesia. Tapi emang sambal bakar nih jadi salah satu yang lagi viral, teman Periode 2 ya. Sambal bakar dipilih sebagai sajian utama ya, karena sambal yang biasa kita makan kalau ada tambah sensasi bakar pakai hot plate gitu, teman Periode 2 kan emang berasa ini ya, ada smoky-smokinya gitu. Terus kalau panas tuh sambal kan jadi lebih ngejontor. Kalau kamu varian sambal yang paling disukain apa nih, teman Periode 2?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Santai siang, hanya di

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau misalnya kita beli air minum ya, karena emang setiap hari itu pasti harus minum dan gak jarang kita beli air minum kemasan gitu, teman Pro 2. Dan biasanya yang menjadi perhatian kita tuh ada beberapa botol yang di luar botol itu tetap ada lagi kayak semacam plastik gitu ya, teman Pro 2. Dan segel gitu lah ya kita bilangnya, teman Pro 2. Dan biasa kan kita lihat apakah botolnya rusak, kadaluarsanya masih aman atau enggak, harganya bagaimana, dan penting airnya kan jernih dan enggak berasa aneh-aneh gitu, teman Pro 2. Dan kondisi tutup botol atau leher botol yang tertutup, teman Pro 2, ini seringkali kan luput dari perhatian ya. Padahal tutup dan leher botol ini menjadi area yang berkaitan langsung dengan mulut ketika minum air, dan kebersihannya pun tidak kalah penting dibandingkan kejernihan air di dalam kemasan ya, teman Pro 2. Meskipun banyak air yang udah diproduksi sesuai standar, tapi kan nanti harus melalui perjalanan untuk sampai ke tangan kita. Produk akan lewat produk air kemasan yang kita beli itu akan lewatin distribusi, penyimpanan di gudang, lalu juga pajang ya, teman Pro 2, di tempat-tempat penjualan gitu. Dan selama proses tersebut, bagian luar botol ini berpotensi terkena debu atau mikroorganisme dari lingkungan. Untuk itu memang perlindungan terhadap produk ini harus juga dipakai segel gitu, teman Pro 2. Dan ternyata setelah diuji oleh unit kerja khusus laboratorium sains terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari UI, teman Pro 2, segel botol terhadap ketahanan paparan cemaran debu dan mikroba. Dan setelah diuji, teman Pro 2, ternyata leher botol yang di labelkan atau dikemas ulang, teman Pro 2, ini memberikan perlindungan yang lebih baik, teman Pro 2, hingga 97% gitu, teman Pro 2, ketimbang yang gak punya gitu ya. Kamu pasti tahu lah ya, kemasan air minum yang ditutup botolnya itu ada segel kemasannya. Ternyata itu tuh yang lebih aman nih. Bukan berarti yang lain gak aman ya, tapi kalau dari segi keamanan, kebersihan, keterpaparan akan debu dan mikroorganisme, yang pakai segel itu lebih aman.

Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

0: Al, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi.
3: Teman terbaik.

Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: aja mbak. Kalau bisa ini tape misalnya.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang, kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian. Teman Pro 2 gimana nih? Weekend jadi mungkin gak ngapa-ngapain, pengen rebahan di rumah. Semoga weekend kamu menyenangkan ya. Kalaupun cuman gak ngapa-ngapain, cuman di rumah gitu teman Pro 2. Ya udah, nikmatin waktunya dan semoga nanti lagu-lagu enak yang kita hadirin bisa buat kamu makin menikmati suasana weekend kali ini. Habis ini saya akan temani dengan beberapa informasi olahraga teman Pro 2 untuk teman-teman Pro 2. Jadi pasti teman Pro 2 pantau dan enjoy terus ya. Aduh, wah, Kupang ini lagi berangin, tapi hari ini gak berangin, tapi tiba-tiba pilek gitu. That's life gitu teman Pro 2 ya. Oke deh kalau begitu, stay tune ya di Pro 2 FM. Kita kembali setelah Isa Putri dulu lagu-lagu enak ini untuk teman-teman Pro 2.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
3: Kamu bisa mulai dari sini.
4: English Corner Pro 2.
3: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
2: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
4: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Dan kita lanjutkan, kali ini Isaac mau bagiin dulu teman Pro 2 update dari Timnas Woodball Indonesia teman Pro 2. Nah, Indonesia kembali menegaskan posisinya ya sebagai salah satu kekuatan utama nih di Woodball Indonesia, menjadi juara umum untuk 10th World Cup Football Championship 2026 kategori umum yang berlangsung di Perlis, Malaysia, setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu di teman Pro 2. Gak hanya berjaya di level senior, tim Indonesia juga mencuri perhatian di kategori youth ya teman Pro 2, yang hanya diperkuat meski cuma 2 atlet teman Pro 2, tapi berhasil memperoleh 1 medali emas dari total 7 nomor yang dipertandingkan. Dan ini mengantarkan tim Indonesia finish di peringkat keempat klasemen youth di bawah Chinese Taipei teman Pro 2 yang datang dengan jumlah atlet lebih banyak. Prestasi ini membuktikan bahwa kualitas atlet tim Indonesia ini tetap mampu bersaing di level tertinggi dunia ya teman Pro 2, meskipun dengan kekuatan yang lebih kecil nih dibanding negara-negara pesaing. 4 medali emas tim Indonesia di kategori senior ini didapetin di fairway men's team, fairway women's double, fairway women individual, dan stroke women team teman Pro 2. 2 medali perak juga di fairway women team dan stroke women's individual, sementara 1 medali perunggunya diraih di stroke women's double teman Pro 2. Luar biasa ya, kita tetap doain yang terbaik untuk atlet-atlet kebanggaan Indonesia di woodball yang sudah berhasil membawa Indonesia menjadi juara umum dan membawa pulang 7 medali. Luar biasa, salut banget untuk para tim Indonesia, tim woodball Indonesia.

0: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
1: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamaran NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 10,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah dibalik The Gossip of the Arctic, teman berdua, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di Lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan, makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste?

0: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan, karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti, dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri. Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 bersama dengan saya Isaac Octavia. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, grup K-pop Omega X mengumumkan jadwal tour Asia pertama mereka dengan judul Beyond yang akan berlangsung dari Oktober hingga Desember mendatang. Jakarta menjadi salah satu kota yang akan disinggahi di 14 November nanti. Jadwal tour Asia berakhir pada 5 Desember di Macau, seperti yang tertera dalam poster jadwal tour yang dibagikan oleh Omega X di media sosial mereka. Selanjutnya, teman Pro 2, Efek Rubah Kaca merilis lagu Melatih Kau Mati yang akan mengisi soundtrack dari film Bercerita di berbagai platform digital. Vokalis Rubah Kaca, Choil Mahmud, mengatakan lagu ini dirancang untuk memperluas semangat dari kata tokoh laut dalam film adaptasi novel berjudul sama karya Leila S. Kodori yang diproduksi oleh Pala Pictures. Terakhir, teman Pro 2, grup musik Ungu menghadirkan lagu baru berjudul Utara Selatan yang dirilis bertepatan dengan 30 tahun perjalanan bermusik dari Ungu. Utara Selatan mengangkat kisah dua insan yang saling mencintai namun tidak lagi mampu berjalan ke arah yang sama. Utara Selatan hadir dengan nuansa yang membawa pendengar bernostalgia pada warna musik khas Ungu di era awal, aransemen pop rock yang menjadi identitas dipadukan dengan lirik sederhana namun emosional. Sekian update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di sore ceria.

0: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria ya, Isaac Octavian temenin teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM weekend teman Pro 2. Jadi kamu mungkin gak kemana-mana atau mungkin juga udah punya planning pengen untuk jalan atau ngabiskan waktu dengan keluarga, hang out, staycation mungkin. Kita temenin ya persiapan kamu. Well teman Pro 2, kali ini Isaac mau bagiin dulu update dari Komite Seleksi Oscar Indonesia yang udah mulai membuka pendaftaran film nasional nih untuk mewakili Indonesia di International Feature Film Awards, ajang Academy Awards ke-99 teman Pro 2. Ada proses seleksi dikelola oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia teman Pro 2 di bawah naungan Persatuan Perusahaan Film Indonesia atau PPFI teman Pro 2. Dan regulasi pendaftaran mewajibkan film tayang perdana di bioskop komersial Indonesia selama minimal 7 hari berturut-turut ya, mulai dari 1 Oktober sampai dengan 30 September 2026 kemarin nih teman Pro 2. Selain itu juga film yang mau dibawa harus disertai dengan aktivitas promosi dan distribusi yang sesuai dengan praktik umum industri perfilman teman Pro 2. Malam puncak dari Oscar nanti ada di 14 Maret 2027 teman Pro 2 di Hollywood pastinya. Alright. Kalau menurut kamu film Indonesia apa nih yang paling layak tahun ini untuk mewakili Indonesia dalam Oscar kali ini, khususnya untuk kategori International Feature Film Award.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak.
3: Eh mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Eh jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isa Octavian dan teman Pro 2. Kita lanjutkan ya, kali ini update-nya di teman cah kita dari Ariana Grande yang baru aja ngerilis video music untuk lagu di album ke-8 Apparel 31 Juli kemarin, teman Pro 2. Dan ini disutradarai oleh Christian Breslauer, teman Pro 2. Ariana Grande terlihat atau dikonsepkan seperti seorang perempuan muda yang mengikuti audisi di perusahaan fiktif bernama Femmes. Dan dalam cerita tersebut, Ariana banyak kali ditolak dan dianggap membosankan, putus asa, dan tidak memiliki nilai jual. Namun video ini mencapai klimaks lewat adegan penuh darah ketika Pepper atau gadis berperan, gadis yang diperankan Ariana tersebut, membalas perlakuan mereka dengan gergaji. Aduh, ini agak serem nih ya teman Pro 2 Panel ini. But yeah, konsep dari video panel ini memang mendapatkan banyak perhatian publik teman Pro 2 ya. Mereka mengesankan bahwa spekulasi tentang banyak orang yang juga mengomentari termasuk fisiknya Ariana Grande ini membuat kadang-kadang penyebab itu ingin kayak membawa gergaji terus menutup mulut-mulut mereka. Agak serem, tapi yap, kita gak tahu sebenarnya apa yang diinginkan Ariana Grande ditangkap oleh pendengar atau penikmat musiknya lewat MV-nya kali ini. But yeah, let's see nanti. Kalau ada press conference mungkin kita bisa tahu lebih jelasnya apa sih yang sebenarnya diinginin sama Ariana Grande dari MV-nya di Pedal ini.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 Periode FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari Somber with Homewrecker, teman berdua. Dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian. Semoga playlist lagu-lagu Banca Negara yang Isaac Putra ini bisa jadi lagu yang menemani aktivitas kamu dan bikin kamu makin enjoy ini. Yap, teman berdua, kali ini Isaac mau bagiin dulu ya. Kemarin tuh sempat ada yang heboh di media sosial karena Barack Obama balik lagi nih, lanjutkan tradisi setiap tahunnya untuk membagikan Summer Playlist 2026 atau 2026 ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, daftar lagu pilihannya ini menghadirkan perpaduan musisi lintas genre dan generasi, mulai dari yang memang lagi mendominasi tanggal lagu sampai juga legenda musik yang relevan nih sampai dengan sekarang, teman berdua. Dan di playlist tahun ini Obama masukkan lagu-lagu dari Drake, ada juga dari Tila, Sarah Larson, ada Nas and Dershin, sampai juga dari grup misalnya Earth, Wind and Fire juga, teman berdua. Ada juga dari Luther Vandross, teman berdua, bahkan Chaka Khan juga hadir di turut menghiasi daftar dari summer playlistnya Obama nih, teman berdua. Memang Obama tuh punya selera musik yang beragam dan asik-asik ya, teman berdua. So, yep, semoga nanti kita bisa juga menghadirkan lagu-lagu yang sesuai gitu sama lagu yang kamu inginkan. By the way, teman berdua, after ini saya bakal ajak kamu karena kita bakalan ngobrol nanti bersama dengan Pastor Ika dari Gereja Mawar Saron, teman berdua. Bakal ngobrol soal keluarga kuat, generasi hebat, teman berdua. Seperti apa pembahasan selengkapnya nanti di Periode FM. So ya, pastikan teman berdua tune in dan ingin terus Periode dari Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang bisa kembali menjumpai kamu. Kali ini Isak temenin teman Pro 2 dan seperti yang Isak sudah bilang tadi, teman Pro 2, kita akan ada dalam obrolan spesial bersama dengan Gereja Mawar Saron. Kali ini kita akan ngobrol tentang keluarga kuat, generasi hebat. Nah, untuk ngomongin soal topik ini, teman Pro 2, Isak tidak sendiri. Sudah hadir bersama dengan Isak di studio Pro 2 RRI Kupang. Ada Pastor Ika, Sylvia, dan juga Pastor Andri. Pastor Ika, Pastor Andri, bagaimana kabarnya? Shalom.
2: Shalom, Jidua. Kabar kami baik.
1: Okay, baiklah. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin nanti kita sedikit kasih perkenalan dulu ya. Mungkin ada teman Pro 2 yang baru dengar atau baru memantau siaran kita, masing-masing dari Pastor Andri dan juga Pastor Ika, boleh sedikit perkenalan ke teman Pro 2.
3: Ya, shalom. Kami berdua dipercaya untuk menggembalakan Gereja Mawar Saron Kupang selama 5 tahun ini gitu ya. Kami bukan orang Kupang, tapi kami sudah jatuh cinta kepada Kupang. Dan apa yang bisa kami lakukan untuk kota ini lewat panggilan kami, profesi kami sebagai hamba Tuhan, harapannya bisa menjadi berkat bagi kota ini.
1: Oke, jadi Pastor Andri dan Pastor Ika adalah yang menggembalakan GMS Kupang ya. Ya, oke, okay. Dan hari ini kita bicara soal ini, Pastor. Keluarga kuat, generasi hebat. Dan kita mungkin lihat situasi dunia saat ini, ada begitu banyak hal yang terjadi. Tapi mungkin boleh kita awali obrolan kita sore hari ini dengan sedikit bisa dari Pastor Andri atau Pastor Ika menjelaskan soal tema kita nih. Keluarga kuat, generasi hebat. Apa nih visi yang mau dicapai dengan tema ini?
3: Ya, kami percaya bahwa untuk kemajuan sebuah bangsa selalu dimulai dari yang terkecil, yaitu komunitas keluarga. Ketika keluarga kuat, maka sebuah kota akan kuat. Dan kita tahu bahwa itu juga yang ada di hati Tuhan. Tuhan itu rindu untuk membangun, memulihkan setiap keluarga-keluarga yang ada. Tapi jangan lupa bahwa bukan cuma Tuhan yang punya tujuan, tetapi kerajaan kegelapan juga punya tujuan menghancurkan keluarga-keluarga. Dimulai dari menghancurkan fungsi orang tua, fungsi suami istri gitu ya. Kalau kita mendengar berita-berita yang bukan sesuatu yang rahasia lagi, bahwa ada begitu banyak keluarga Kristen juga dihancurkan. Entahkah itu karena perceraian, kekerasan di dalam rumah tangga, akhirnya muncullah fatherless generation. Jadi generasi yang mungkin bapak ada di dalam rumah tetapi tidak berfungsi sebagai seorang pelindung, sebagai seorang imam, sehingga keluarga ini tidak punya visi. Jadi ada banyak orang yang menjalani keluarga atau rumah tangga ya sekedar menjalani saja, sehingga tidak punya tujuan yang pasti di dalam hidupnya.
1: Ya, jadi kalau bicara soal keluarga, memang majunya atau berkembangnya sebuah bangsa itu juga sangat ditentukan dengan keluarga begitu ya. Nah, kalau misalnya bicara juga tentang keluarga yang kuat, mungkin Pastor Andri bisa kasih sedikit ke kita. Keluarga yang kuat dalam gambaran yang benar itu harus keluarga yang seperti apa sih?
4: Ya, gambarannya adalah seperti yang Alkitab juga ajarkan ya, bahwa orang tua punya peran dan fungsi di dalam membesarkan anak-anaknya. Jadi memang itu hal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak di zaman sekarang. Apalagi pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh pergaulan, itu sangat punya potensi yang besar untuk merusak kehidupan seseorang. Seperti yang firman Tuhan ajarkan juga di dalam kitab Ulangan pasal 6, bahwa firman Tuhan berkata, ajarkanlah semua yang difirmankan Tuhan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Yang terutama dikatakan hai bapak-bapak, itu artinya bahwa peran bapak terutama ya, karena namanya bapak, laki-laki itu kan kepala keluarga, ya betul, imam. Jadi yang harus menjadi inisiator di dalam keluarga untuk membawa istri anak-anaknya untuk benar-benar hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bahkan dikatakan ajarkanlah ini berulang-ulang, itu artinya bahwa tidak bisa sekali. Karena kalau sekali akan kemungkinan pasti ya sudah, mungkin anak bisa dengar tapi bisa juga akan melupakannya. Karena kita tidak pernah tahu pergaulan anak di luar, di sekolah juga bahkan ketemu dengan siapa dan mereka bergaul dengan siapa dan pergaulannya bagaimana, kan kita tidak pernah tahu. Makanya perlu diulang-ulang, itu artinya supaya firman itu menjadi nilai yang kuat di dalam diri seorang anak. Karena peran orang tua harus bertanggung jawab sepenuhnya. Diajarkan berulang-ulang, baik pada waktu ada di rumah, pada waktu duduk, pada waktu berbaring, bahkan pada waktu keluar. Itu artinya bahwa setiap orang tua harus punya peran yang kuat dalam kehidupan anak. Memang orang tua punya peran banyak ya. Namanya orang tua, menjadi orang tua itu tidak gampang, tidak mudah, dan juga tidak ada sekolahnya.
1: Yeah.
4: Kalau kita mau jadi ahli ekonomi, ahli hukum, ahli bangunan, itu ada sekolahnya. Tapi namanya orang tua memang tidak ada sekolahnya. Sekolahnya apa? Sekolahnya adalah pengalaman kehidupan. Artinya bahwa orang tua juga diharapkan bisa aware, melihat dunia ini sedang bagaimana sih, yang terjadi itu seperti apa, generasi sekarang ini bagaimana. Nah, di situ orang tua bisa belajar juga untuk memprotek anak-anaknya. Tentunya bukan proteksi yang terlalu mengekang ya, betul, yang terlalu berlebihan, karena nanti juga ujungnya anak bisa memberontak. Anak memang perlu kita beri juga kebebasan, untuk kebebasan dalam arti tetap kebebasan yang bertanggung jawab, supaya mereka juga bisa mengeksplor dirinya sendiri, menemukan potensi hidupnya sendiri, tetapi tetap ada di dalam pengawasan orang tua. Nah, makanya peran orang tua itu sangat penting sekali untuk membawa anak-anak mereka hidup takut akan Tuhan. Peran orang tua memang tidak mudah, tidak gampang. Peran orang tua memang harus proaktif, apalagi ketika anak-anak masih kecil. Nah, yang saya tekankan adalah bahwa justru ketika anak-anak masih kecil itu mereka harus diajari tentang value, kebenaran firman Tuhan. Karena banyak orang tua juga yang berpikir, ah nanti saja kalau anak ini sudah besar, nanti baru diberitahu. Toh mereka kan kalau masih kecil kan belum mengerti. Nah, tapi justru bagi saya, ini menurut saya secara pribadi ini salah. Karena justru sejak dari kecil anak-anak harus diajarkan satu pola yang benar di dalam hidup mereka. Hal-hal yang sepele sih mungkin ya, ketika anak-anak diberi sesuatu, mereka belajar mengucapkan terima kasih. Ketika anak-anak ingin ditolong, mereka belajar minta tolong atau mengucapkan hal-hal yang lainnya seperti minta maaf. Nah, itu kan seperti yang sesuai diajarkan firman Tuhan. Nah, di situ akan membentuk satu pola dalam kehidupan anak-anak untuk mereka bisa mengerti value kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti ketika mereka tumbuh menjadi remaja, dewasa, warisan yang sudah diberikan orang tua kepada anak ini akan tetap diingat sampai selama-lamanya. Mungkin itu basicnya ya, basic, karena mungkin setiap anak punya kebutuhan khusus.
1: Ya, betul.
4: Kebutuhan khusus dalam arti bahwa setiap karakter anak itu beda-beda. Nah, disitulah peran orang tua harus sungguh-sungguh berfungsi, supaya orang tua ini tahu kebutuhan anak saya seperti apa, treatmentnya seperti apa, penanganannya bagaimana. Nah, menurut saya demikian.
1: Wah, luar biasa ya, yang saya tangkap bahwa gambaran keluarga yang kuat adalah keluarga yang hidup dalam kebenaran.
4: Betul.
1: Dan kebenaran yang diajarkan terus-menerus ya.
4: Yeah.
1: Nah, untuk sampai pada posisi gambaran keluarga yang kuat ini ya, Pastor Andri maupun Pastor Silva, kita tahu bahwa perlu relasi di sana. Kalau tidak relasi, peranan ini tidak mungkin akan bisa berjalan dengan baik. Namun di tengah situasi kehidupan seperti yang sekarang ini, media digital bermanuver begitu luar biasa. Di rumah pun masing-masing bisa sibuk dengan urusannya masing-masing.
4: Yeah.
1: Orang tua dengan gawainya, anak-anak dengan gawainya. Belum lagi ada juga hal-hal lain yang mungkin jadi prioritas orang tua. Misalnya tekanan ekonomi, utang piutang dan lain sebagainya, sehingga membuat peran-peran ini terkadang tidak terrealisasi dengan baik. Nah, ini seperti apa nih Pastor melihat pentingnya membangun relasi dalam keluarga supaya peranan keluarga kuat yang hidup dalam kebenaran ini ya bisa benar-benar terjadi, tidak sekedar hanya tidak sekedar hanya slogan seperti itu. Yeah. Bagaimana?
3: Iya. Yeah. Harapannya adalah dimulai dari orang tua terlebih dahulu, karena akan percuma orang tua mengajarkan value yang tidak mereka hidupi. Itu sebabnya selalu dimulai dari orang tua sendiri. Orang tua terlebih dahulu harus mengenal Tuhan. Orang tua terlebih dahulu harus menjadi teladan kasih, teladan iman. Seperti yang tadi juga Pastor Andri sampaikan, tiap anak di usia berbeda pasti pendekatannya berbeda. Jadi orang tua harus memahami juga hal ini. Khususnya juga saya mengamati ada banyak orang tua sendiri yang mungkin mereka tidak sembuh dari trauma di masa lalu di dalam keluarga mereka. Dan itu tanpa mereka sadari justru akan membentuk pola bagaimana mereka membesarkan anak-anak mereka. Contohnya kalau dulunya mungkin mereka adalah anak-anak korban abuse di dalam rumah mereka sendiri, tanpa mereka sadari ketika dewasa dan menjadi orang tua, mereka melakukan hal yang sama persis yang dilakukan oleh orang tua mereka di masa kecil. Makanya perlu sekali untuk setiap orang tua terlebih dahulu pulih. setiap orang tua sembuh, dan itu hanya bisa terjadi ketika Tuhan menjamah hati seseorang. Karena kita ini enggak ada satu manusia pun ya yang bisa mengubah hati manusia, kecuali Tuhan yang bisa mengubahkan. Jadi dari orang tua yang pulih, orang tua yang betul-betul mengisi hidupnya dengan firman, jadi teladan, jadi saluran kasih Tuhan, maka semua pengajaran yang dibagikan pun enggak jadi teori seperti tadi yang Ishak sampaikan ya. Enggak cuma jadi sebuah slogan, tetapi sesuatu yang bisa dibaca secara jelas oleh anak-anak kita. Mereka akan melihat bahwa perkataan dan perbuatan kita itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Jangan sampai kita berkata sama anak kita, jangan minum minuman keras mungkin ya, tapi sambil sementara orang tuanya sendiri melakukan hal tersebut, jadi sia-sia, percuma semua pengajaran itu akhirnya sia-sia. Jadi itu tadi sih Ishak, menurut saya dimulai dari orang tua terlebih dahulu, harus pulih dan harus penuh dengan firman sehingga bisa mengajarkan, dan bukan cuma mengajarkan tapi jadi teladan.
1: Perlu keteladanan gitu ya. Nah tapi kalau mungkin bicara soal ini juga Pastor, kita kan tidak bisa menuntut di mana kita lahir gitu, dan tidak bisa memilih juga keluarga seperti apa yang nanti kemudian Tuhan percayakan kita tumbuh dan hadir di situ. Bagaimana kemudian kita menyikapi kalau memang ya kita menerima dan melihat kalau memang orang tua atau keluarga kita memang belum sepenuhnya sembuh, dan seringkali kan juga orang tua dalam otoritasnya tuh meminta anak-anak memaklumi bahwa saya memang begini, saya lahir dari keluarga ini. Lalu seperti apa kalau misalnya kita jadi anak atau anak yang tumbuh dalam keluarga seperti ini, seperti apa sih kita harus bersikap seperti itu?
3: Harus ada satu generasi yang betul-betul bangkit dan memutus cycle itu. Kita memang tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi kita bisa mengubah masa kini dan masa depan kita bersama dengan Tuhan. Kita bisa memilih untuk menjadi korban keadaan, atau kita bisa memilih menjadi orang yang akan mengubahkan keadaan. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu tidak mungkin terjadi di luar Kristus. Segala sesuatu yang sudah rusak, sudah berantakan, itu gak pernah terlambat sih bagi Tuhan. Saya melihat juga banyak orang-orang yang mungkin dari background keluarga yang broken home, atau keluarga yang mungkin tidak ada teladan kehidupan. Tetapi ketika seorang muda sendiri memutuskan untuk di masa mudanya, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya diubahkan, dia mendapatkan firman Tuhan yang membangun karakternya, pola hidupnya, maka dia bisa memulai sebuah pola yang baru. Jadi, daripada alih-alih hanya menyalahkan apa yang sudah terjadi di masa lalu, why not kita punya pengharapan yang baru di dalam Kristus.
4: Boleh saya tambahkan ya, kuncinya adalah bisa menyadari, orang tua itu bisa menyadari memang kita gak bisa memilih, kita ini lahir, kenapa ya saya dilahirkan di keluarga yang demikian. Tapi kalau satu pribadi ini bisa menyadari, iya saya tahu saya lahir di keluarga demikian yang akhirnya membentuk karakter dan pola hidup saya seperti ini. Ketika kita menyadari itu, artinya kita perlu perubahan kehidupan. Dan perubahan kehidupan mungkin kita tidak bisa jalani sendiri, karena itu perlu orang lain. Nah, yang mungkin saya sarankan adalah ketika mungkin Anda yang mendengarkan hal ini, mungkin Anda mengetahui bahwa dulu saya lahir di keluarga broken home, orang tua saya demikian, dan ternyata saya mendapati diri saya juga melakukan apa yang dulu orang tua saya lakukan. Mungkin Anda perlu pemimpin rohani. Anda datang ke gembala Anda, ke pendeta, untuk Anda ceritakan masa lalu, untuk Anda jelaskan bahwa saya punya kecenderungan demikian. Nah, saya percaya pemimpin rohani pasti akan mengajarkan, mengarahkan, dan juga akan mendoakan kita. Karena namanya perubahan hidup, kita tidak bisa sendirian. Memang yang pertama kita perlu keputusan yang benar. Tapi di dalam keputusan yang benar itu kita juga perlu melibatkan pemimpin-pemimpin rohani. Kalau dalam hal ini kita konteksnya tentang gereja ya, kita perlu melibatkan gembala, pendeta untuk bisa mengarahkan kehidupan kita semuanya. Yang Pastor Ika jelaskan tadi benar, dan juga yang Isa tanyakan tadi adalah sesuatu yang juga dulu saya alami. Saya punya background latar belakang keluarga yang broken home. Orang tua saya bercerai ketika saya umur 3 tahun. Saya tidak mendapatkan figur seorang ayah. Saya tinggal bersama dengan mama, dan mama menikah lagi, tapi saya tidak mendapatkan kasih sayang orang tua yang lengkap. Dan di dalam hati saya selalu timbul rasa iri hati ketika saya melihat teman-teman saya keluar dengan papa mamanya lengkap, pergi berlibur, sementara saya tidak mendapatkan hal itu. Dan saya memberontak di hadapan Tuhan. Kenapa ya Tuhan, kok saya ini lahir di keluarga ini, kok saya tidak lahir waktu itu ya, ini bahasa anak kecil, kok saya tidak lahir di keluarganya presiden. Kalau saya lahir di keluarganya presiden kan saya bisa minta ini keturutan, mau kesini keturutan, namanya anak kecil ya. Tapi ketika saya semakin menyelami perasaan itu, semakin benci hati saya kepada orang tua, semakin memberontak. Dan ketika saya mulai remaja, saya mulai melakukan banyak hal-hal yang saya percaya tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika saya mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan di dalam sebuah ibadah, di situ saya mulai menyadari segala kesalahan saya, dan saya meminta bantuan pemimpin-pemimpin rohani untuk mengarahkan, mendoakan. Dan jujur, ketika saya mulai dewasa, ada satu trauma ketakutan kalau saya nanti menikah, jangan-jangan saya bercerai juga seperti orang tua saya. Kalau nanti saya menikah, jangan-jangan anak saya juga akan mengalami seperti yang saya alami. Tetapi ketika saya dipulihkan oleh Tuhan, hal itu sudah tidak ada lagi. Justru ketika saya berkeluarga, menikah dengan Pastor Ika, kami dikaruniai 3 anak, justru saya tahu kesalahan-kesalahan apa yang tidak boleh terjadi di dalam keluarga saya. Nah, ada plus min, ada plusnya juga ini ya. Kalau kita bisa melihat, ini yang Tuhan ajarkan sih kepada saya. Suatu hari ketika saya berdoa, Tuhan ajarkan, tulis semua yang menurutmu kesalahan orang tuamu itu apa. Tulis semuanya. Ketika saya tulis, Tuhan ajarkan bahwa apa yang kamu tulis ini tidak boleh kamu jadikan alasan untuk membenci orang tua. Tapi lepaskan pengampunan, dan kamu belajar dari kesalahan ini supaya nanti kalau kamu jadi orang tua, kamu tidak melakukan hal yang sama. Dan aku akan mengajarkanmu berbagai hal yang akan membuat keluargamu jauh lebih baik lagi. Nah, ini pengalaman, sekali lagi pengalaman pribadi ya. Saya percaya bahwa tidak ada keadaan yang tidak bisa diubahkan ketika ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau, asalkan kita menyadari, asalkan kita tahu bahwa saya butuh perubahan, saya butuh dipulihkan. Dengan demikian, setiap orang pasti dipulihkan di dalam Tuhan. Dan ketika satu orang di dalam keluarganya dipulihkan, sama seperti firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Demikian juga satu orang dipulihkan, maka seluruh keluarganya juga bisa dipulihkan. Karena orang ini seperti menjadi kesaksian kehidupan, bahwa kalau ada Tuhan di dalam hidupnya, Tuhan bisa memulihkan. Maka semua kondisi-kondisi yang tidak ideal pun akan bisa Tuhan pulihkan. Demikian Isa,
1: amin,
4: yang
1: amin,
4: bisa
1: amin.
4: Kami jelaskan.
1: Ya, kita bisa menangkap bahwa keadaan kita kan tidak bisa kita pilih ya. Kalaupun itu terjadi, pasti Tuhan punya rencana dan kita bisa memilih juga untuk lepas atau memutuskan ini semua dengan berjumpa dengan Tuhan, terjadi pemulihan dan mentoring itu juga ternyata penting. Betul. Nah, kalau misalnya ada kemudian Pastor tadi sampaikan harus mau untuk pulih, ada keluarga yang mungkin mendengarkan ini hari ini, mungkin bapak, mama atau seperti anak-anaknya, dan akhirnya timbul kesadaran atau mungkin Roh Kudus menggerakkan bahwa kayaknya it's time gitu. Sekarang waktunya untuk sudah menyudahi semua rasa pertanyaan atau hal-hal pahit dalam. Apa langkah pertama atau yang sudah bisa diambil keputusan sekarang untuk supaya ini bisa benar-benar berakhir dan semua yang Pastor katakan, pemulihan yang datang dari Tuhan, mentoring itu bisa didapat dan lain sebagainya, itu bisa dimulai. Apa langkah yang sudah mulai bisa mereka dengar, bisa mereka lakukan ketika mendengarkan apa yang kita bicarakan sore hari ini?
3: Ya, jika ada mungkin bapak, mama atau yang merasa sudah, oh ini sudah terlalu buruk kondisinya, saya mau pastikan bahwa tidak ada kondisi yang terlalu buruk yang Tuhan itu gak bisa pulihkan ya. Kuncinya selalu adalah Allah itu setia dan adil kok mengampuni. Jadi kunci pemulihan yang pertama adalah pengakuan dosa. Jadi jangan melemparkan kesalahan kepada siapapun. Ini gara-gara pasangan saya, ini gara-gara orang tua saya. Tapi mulailah ambil tanggung jawab terhadap kesalahan masing-masing. Itu ya. Karena ketika kita mengaku dosa, ia adalah Allah yang setia dan adil mengampuni dan menyucikan kita. Nah, dari step pertama itu, Anda bisa mulai melangkah kepada step berikutnya, yaitu seperti yang tadi Pastor Andri katakan, carilah orang-orang atau komunitas rohani yang bisa menolong Anda untuk bangkit dari kelemahan Anda. Karena ada karakter-karakter tertentu yang mungkin beberapa orang berkata, saya ini kepengen lepas dari karakter ini, saya gak suka juga jadi orang yang seperti ini, tapi saya gak mampu. Itu sebabnya tidak ada orang yang bisa bertumbuh sendirian. Setiap kita itu butuh yang namanya pemimpin rohani, itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh komunitas atau keluarga rohani yang bisa saling menguatkan, yang bisa saling mendoakan. Karena itu juga yang kami alami sih. Ketika kami membangun rumah tangga kami yang tadi berawal mungkin dari ketakutan dan lain sebagainya. Tapi bersyukur untuk pemimpin rohani, untuk komunitas rohani yang betul-betul bisa menjadi teladan dan juga bisa mengarahkan kami bagaimana membangun rumah tangga di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada kata terlambat, bapak, mama, atau bahkan kalaupun ada anak-anak yang mendengarkan ini, jangan kehilangan pengharapan, karena pemulihan itu pasti. Ketika dunia berkata semua pintu tertutup, tidak pernah tertutup di hadapan Tuhan ya, selalu ada pintu yang Tuhan bisa bukakan untuk pemulihan. Yang pertama pasti itu tadi yang saya katakan, akui dosa, jangan disembunyikan. Karena Tuhan itu jauh dari orang-orang yang justru menutupi dosanya atau membenarkan dirinya. Makanya Tuhan itu cinta banget sama Daud, karena ketika bahkan dia jatuh di dalam dosa, dia mengakui dosanya. Sekalipun dia adalah raja, mungkin punya egonya, punya gengsinya, tetapi dia bahkan berkata, lebih baik aku kehilangan segala sesuatu, tapi jangan kehilangan Tuhan. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Oleh sebab itu yang pertama, langkah pertama. Lalu langkah yang kedua, mulai cari pertolongan dari pemimpin-pemimpin rohani dan komunitas rohani.
1: Amin ya, memang harus perlu keterbukaan, kita harus memang mengaku dosa kita ke Tuhan, dan perlu juga untuk mentoring nih. Nah, Pastor Andri dan juga Pastor Ika, kalau bicara memang mungkin ada keluarga yang memang lahir seperti itu, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan konflik dalam keluarga atau relasi yang tidak seperti gambaran yang firman Tuhan katakan dalam keluarga itu tidak hanya terjadi pada keluarga-keluarga yang mungkin broken down. Ada bahkan pun keluarga yang melayani atau keluarga yang mungkin pun hidup terlihat rohani, tapi tidak terjalin komunikasi secara baik, relasi yang baik. Ada bahkan saya sering bertemu dengan teman-teman dan teman-teman yang orang tuanya hamba Tuhan, itu seringkali terjebak dalam bilangnya gimana ya, langkah-langkah yang mungkin tidak seharusnya mereka lakukan. Dan seringkali itu lahir karena mereka juga sering bilang orang tua tuh justru lebih dekat sama jemaat ketimbang sama keluarga lah. Ini bagaimana juga kalau fenomena seperti ini?
4: Ya, kalau menurut kami ini pengalaman juga ya. Ketika kami menikah, Tuhan percayakan 3 anak di dalam pernikahan kami. Kami juga belajar dari hal itu juga, karena memang bukan untuk menghakimi, tetapi dulu punya pengalaman pemimpin rohani. Saya dulu waktu ketika masih ada di Surabaya, beliau juga punya keluarga, tapi yang mungkin bagi saya secara pribadi sangat saya sayangkan, memang tidak pernah ada komunikasi dengan anak-anak, sehingga sekalipun ini keluarga hamba Tuhan, tetapi anaknya juga terjerat di dalam narkoba, di dalam hal-hal yang lainnya juga. Nah, disitulah kami ini belajar bahwa kami sebagai hamba Tuhan pun kami tetap akan memberikan prioritas. Bagi kami adalah jemaat utama kami itu adalah 3 anak kami, dan yang berikutnya adalah baru jemaat. Karena bagaimanapun juga saya tidak boleh mengorbankan prioritas yang benar. Apalah artinya pelayanan di luar sukses, tetapi kalau di dalam ternyata hancur, berantakan, bahkan anak mungkin memberontak. Nah, itu yang kami tidak mau sih. Yang kami lakukan adalah, bukan berarti gini ya, bukan berarti kalau anak menjadi prioritas artinya bahwa melulu selalu anak yang kami urusin lalu jemaat kami tinggalkan, enggak juga ya. Timingnya ya, yang penting adalah timingnya. Dan juga anak-anak akan kami beritahu juga, papa mama ini hamba Tuhan. Sometimes mungkin kalian akan kehilangan beberapa waktu untuk kalian tidak bersama-sama dengan kami, karena kami harus melayani, kami harus lakukan ini. Tapi kalian jangan khawatir, nanti setelah selesai semuanya kami pasti ganti waktunya. Kami pasti nanti akan berikan waktu buat kalian. Nah, secapek apapun, selelah apapun ketika kami selesai melayani ya, malam mungkin kami pulang ke rumah, kami selalu kumpulkan anak-anak. Yang penting adalah kami makan bersama. Kami selalu biasakan memberikan waktu dulu, mungkin makan pagi bersama. Kalau makan siang jarang, karena kami berdua sebagai hamba Tuhan, kami juga punya di GMS ada jam kantor ya. Jadi kami terikat jam kantor juga, baru nanti kalau sore atau malam selesai, kami pasti ajak anak-anak keluar untuk makan bersama, ngobrol bersama. Bahkan kebiasaan sampai sekarang pun. Jadi sebelum tidur ketiga anak kami selalu ke kamar kami untuk kami ngobrol, mereka cerita tentang apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Nah selesai ngobrol itu bahkan kami harus dalam tanda kutip usir anak-anak, ayo ini waktunya sudah malam tidur, tapi mereka selalu minta bersama dengan kami. Tapi ya gak bisa begitu juga, lalu kami ayo ini sudah waktunya tidur. Nah artinya apa, hal yang kecil-kecil itu kami lakukan itu ternyata justru membentuk satu komunikasi yang intens, sekalipun mungkin gak seharian, hanya cuma satu jam, setengah jam, tapi ternyata itu juga memberikan rasa nyaman buat anak-anak, sehingga mereka sebagai anak hamba Tuhan tidak merasa ditinggalkan. Tapi justru ketika kami bisa mengelola waktu kami dengan baik, anak-anak justru memberikan hati untuk mau melayani Tuhan dan melayani jemaat. Justru mereka melihat teladan itu, akhirnya mereka tidak antipati dengan yang namanya gereja, pelayanan atau jemaat. Mereka tidak membenci jemaat dengan berpikir jemaat sudah merebut papa mamahku dari hidupku. Nah, mereka tidak punya pemikiran demikian. Justru mereka seperti berkata, papa mama apa yang bisa aku lakukan untuk melayani jemaat, untuk melayani gereja. Sampai detik ini, sampai hari ini mereka juga melayani. Jadi itu mungkin kesaksian ya yang bisa kami berikan dari apa yang kami bisa lakukan untuk anak-anak, sehingga komunikasi tetap bisa terbangun, hubungan dengan anak-anak terbangun, hubungan dengan jemaat. Semuanya istilahnya 100% itu tidak dibagi berapa persen, tetapi untuk anak kami bisa 100%, untuk jemaat dan pelayanan kami bisa 100%, apalagi untuk Tuhan juga kami bisa 100%. Ini dari penilaian kami ya. Mungkin Pastor Rika mau tambahkan?
3: Iya, jadi yang kami lihat adalah sebetulnya tidak ada orang tua yang sempurna. Ya, Isak, kami pun juga pasti bisa bikin salah atau bisa mengambil keputusan-keputusan yang keliru, tetap bisa. Tetapi orang tua itu juga harus berani mengakui kesalahan, harus berani minta maaf. Jangan kita merasa kita orang tua, kita hamba Tuhan, jadi kita nggak bisa salah gitu. Justru anak kita itu belajar bukan cuma dari kekuatan kita, tetapi dari keorisinilan kita ya. Jadi jadi anak mengenal kita yang ada di mimbar dan ada di rumah itu sama. Sehingga tidak ada keberatan di dalam hati nurani mereka untuk taat dan dengar-dengaran. Bahkan anak kami ini, kami sendiri kalau di GMS itu punya sebuah goal bahwa tiap generasi itu akan menjadi generasi yang membangun visi sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi anak saya yang nomor satu hari ini sudah bekerja, dia pun sudah berpikir apa yang nanti saya bisa lakukan, kontribusi saya apa yang bisa saya berikan untuk bangun gereja-gereja berikutnya. Anak saya yang nomor dua juga yang tertarik dengan dunia seni, dia juga sudah memikirkan nanti sampai kalau aku sudah bekerja apa kontribusiku bagi gereja. Jadi masing-masing dari mereka nggak pahit sih, tetapi mereka menjadi orang-orang yang bersama-sama menjadi tim kami membangun gereja. Jadi perlu jadi orang tua yang orisinil aja, yang asli-asli aja. Kalau pas lagi lemah ya mereka akan melihat bagaimana kami lemah, tapi bagaimana kami bangkit dari kelemahan itu.
1: Wow, luar biasa ya. Jadi memang kita perlu prioritas yang tepat, timing yang tepat, dan juga perlu benar-benar real di hadapan keluarga supaya anak-anak juga tidak melihat perbedaan ketika keluarga ada di mimbar dan ketika di rumah itu. Nah juga kalau misalnya Pastor berdua lihat ya, sebenarnya kan banyak juga keluarga yang mungkin ketika mereka dalam kapasitas dan sikapnya tidak memberikan apa yang dibutuhkan anak-anak, karena mungkin pandangan tentang apa yang anak-anak rasa anak-anak perlukan sama juga apa yang orang tua pikirkan perlu dia berikan untuk anak-anak itu kan kadang-kadang tidak sejalan gitu. Orang tua pikirnya saya mau kasih ini yang terbaik, tapi anak-anak merasa bahwa kayaknya I need something else gitu. Nah kalau misalnya Pastor Ika mau Pastor Andri lihat, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama anak-anak khususnya di generasi era sekarang ini, apa yang sebenarnya harusnya jadi kebutuhan prioritas utama sama anak-anak dan harusnya itu juga dipenuhi oleh keluarga begitu?
3: Iya, kalau menurut saya tetap kembalinya ke komunikasi ya Isak. Kita nggak bisa jadi orang tua yang memaksakan apa yang kita pikir itu yang terbaik buat mereka. Jadi kita tetap perlu tahu apa yang menjadi kerinduan hatinya mereka, apa yang menjadi kendalanya mereka. Kita nggak bisa jadi orang tua yang otoriter atau perfeksionis atau sebaliknya abai. Jadi nggak boleh dua ekstrim ini ya, terlalu perfeksionis, terlalu otoriter, atau sebaliknya terlalu cuek dan terlalu abai. Saya seringkali melihat anak-anak yang tumbuh dengan gambar diri yang tidak sehat ketika dua ekstrim ini yang terjadi di dalam kehidupan keluarga mereka ya. Jadi orang tua yang terlalu perfeksionis akan melahirkan anak-anak yang penuh dengan ketakutan, selalu merasa nggak pernah ada benernya nih di hadapan orang tua gitu kan, sehingga mereka penuh dengan tekanan. Makanya nggak heran ada generasi muda yang sudah jatuh di dalam mental disorder, depresi, kecenderungan bunuh diri dan sebagainya. Karena apa? Orang tua yang terlalu menuntut, orang tua yang terlalu perfeksionis, atau sebaliknya orang tua yang terlalu cuek, terlalu abai. Ini udah terjadi sejak zaman dulu ya Isa, ketika Imam Eli sendiri anak-anaknya tinggal di dalam bait Allah, tapi kok bisa-bisanya melakukan kejahatan di dalam bait Allah dan Imam Eli tidak melakukan sesuatu yang tegas terhadap mereka. Itu dua ekstrem yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang tua. Tapi betul-betul benar-benar memahami, apalagi jangan banding-bandingkan anak gitu ya. Karena tiap anak itu pasti punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Intinya pahamilah mereka, cintailah mereka, supportlah mereka, tanamkan value, karena apa yang kita tabur itu tidak mungkin sia-sia kok. Tidak mungkin kita sia-sia. Kita tabur yang baik dalam hidup mereka, kita pasti juga akan melihat anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan.
1: Amin. Pastor Andi mungkin mau nambahin?
4: Artinya bahwa orang tua juga harus mengerti ini ya, kebutuhan setiap anak ya. Karena setiap anak kan punya kekuatannya masing-masing. Dan kita juga gak bisa, apalagi ini mengenai perkembangan zaman, tentang teknologi, gadget, kita juga sebagai orang tua tidak bisa melarang mereka. Nah artinya bahwa kita tetap harus mengajarkan bagaimana teknologi di tangan mereka itu bisa jadi baik, bisa jadi berkat, menolong dan membantu mereka. Bukan berarti anak tidak boleh pegang handphone, tidak boleh menguasai program komputer atau yang lainnya, tetap harus. Karena bagaimanapun juga ketika zaman berkembang, anak-anak pun juga harus bisa ikut berkembang dan menjadi anak yang maju, anak yang jenius ya. Itu dimulai dari orang tua, yang tentunya orang tua tetap bisa memberi batasan. Batasan itu sangat penting sekali. Seperti rumah itu kan ada pagarnya, supaya tidak sembarang orang bisa masuk. Demikian juga di dalam kehidupan anak-anak, kita memberikan pagar atau batasan, supaya mereka mengerti siapa dan apa yang boleh mempengaruhi hidup mereka, dan apa yang boleh masuk di dalam hidup mereka, dan mereka harus bisa menimbang dan menilai. Yang pertama tentu orang tua akan membantu, menolong, ini yang tidak baik, ini yang tidak benar. Bukan berarti semuanya tidak boleh atau semuanya boleh ya, seperti yang Pastor Ika bilang tadi, ekstrim, dua ekstrim ini tidak boleh. Terlalu, istilahnya gini ya, terlalu memanjakan anak juga jangan, terlalu mendisiplin anak juga jangan. Artinya disiplin ini ya, kalau orang-orang zaman dulu kan secara militer gitu ya, anak nakal dipukul pakai ekor ikan pari biasanya. Nah itu justru menimbulkan sakit hati. Nah tetap, berarti orang tua tetap tegas, tapi jangan main pukul ya, jangan main pukul supaya tidak menyakiti hati anak. Tegas, mendisiplin, memberi batasan, nanti dengan demikian itu akan membentuk kehidupan anak. Jadi anak akan tahu bahwa ini hal yang tidak boleh ada di dalam keluarga, ini hal yang boleh ada di dalam keluarga, sehingga dengan demikian nanti anak akan bisa mengerti sendiri dan bisa membatasi dirinya sendiri ketika value-value itu mulai diajarkan sejak kecil. Nah itu yang akan menolong kehidupan anak-anak kita suatu hari nanti. Kan kita gak mungkin mengekang anak selalu ada di rumah. Someday mereka juga harus bisa keluar dari rumah untuk bisa menemukan potensi mereka. Mereka tetap harus bergaul, berteman dengan orang lain supaya social skill-nya tetap terbangun, terbentuk. Kalau mereka nanti kerja kan mereka perlu networking, perlu jaringan, perlu kenal dengan orang untuk membangun hubungan dan membangun bisnis atau pekerjaan, itu kan sangat dibutuhkan. Nah, kita sebagai orang tua lah yang memberikan batasan-batasannya. Seperti itu kalau dari saya, Isak.
1: Yep, setuju-setuju. Memang sekarang kalau misalnya kita lihat, komunikasi itu penting ya. Dan kalau mungkin Isak tadi juga sempat mention apa yang Pastor Andri maupun Pastor Ika sampaikan, komunikasi itu sebenarnya juga bukan hanya sekedar kata-kata, tapi keteladanan orang tua juga perlu menjadi cerminan untuk kehidupan anak-anaknya ya. Nah, Isak akan buka line pertanyaan ya untuk teman berdua yang ingin bertanya, mumpung ada Pastor Ika, ada Pastor Andre di sini, boleh WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Perdua Kupang. Kita lagi live juga di YouTube RRI Kupang dan mobile application-nya kita RRI Digital, boleh kamu bertanya ke situ. Dan nanti kita akan jeda sejenak sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan masuk, dan kita akan lanjutkan di segmen yang berikutnya. Stay tune di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.
5: Semuanya bertepuk tangan.

hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Mongit Sidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM
1: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, masih ditemenin sama Isaac Octavian. Kita juga masih bersama dengan Pastor Andre dan juga Pastor Ika. Kita sudah bicara banyak tentang keluarga kuat, generasi hebat, dan kita sudah mention juga bahwa keluarga ini harus punya gambaran yang kuat sesuai dengan firman Tuhan, dan ini juga bisa terjadi ketika pemulihan itu terjadi, ya. Dan Pastor Andre, Pastor Ika, yang Isaac juga tahu, mungkin teman perindu juga sudah dengar tadi ya, bahwa dalam waktu dekat ini kan kita nanti akan game sendiri ya, akan melakukan beberapa kegiatan, dan kita percaya bahwa ini adalah jadi bagian dari wadah yang Tuhan siapkan untuk keluarga-keluarga yang mungkin butuh pemulihan, atau anak-anak muda yang seperti yang tadi kita bicarakan, mungkin mereka rasa ini sudah it's time, tapi mungkin tidak tahu how to atau pengen cari momentumnya. Ini bisa jadi boleh berikan informasinya ke kita, Pastor, silakan.
2: Iya, jadi akan ada 3 hari di mana nanti di hari yang pertama di tanggal 7 Agustus bertempat di Gor Oipoi akan diadakan saat teduh. Iya, sorry, stadion.
1: Gor di sebelahnya.
2: Iya, stadion Oipoi akan diadakan saat teduh bersama dengan Pastor Philip secara live. Kalau selama ini biasanya mungkin Bapak Ibu nonton, tapi kali ini bisa betul-betul secara live kita beribadah bersama-sama dengan tema Yesus berkat terbaik ya di hidupku, karena supaya sekalipun dalam kondisi sesulit apapun, tidak ada dari antara orang-orang percaya ini yang menukarkan Yesus untuk apapun, terlebih karena kalau kita punya Yesus maka segala sesuatu di dalam hidup kita tadi bisa dipulihkan. Amin. Gitu ya. Itu hari pertamanya. Lalu hari keduanya adalah KKR anak-anak muda, tapi terbuka juga untuk umum ya. Jadi siapapun yang memang mau datang bisa hadir, akan dilayani oleh Pastor Margaret Wu. Beliau adalah gembala pemuda Sinode Gereja Mawar Sharon. Jadi beliau akan menyampaikan tema khotbah anak panah di tangannya, karena kita rindunya adalah generasi muda ini direbut kembali dari tangan musuh, dari tangan kuasa kegelapan. Kalau ada banyak mereka yang hari-hari ini terikat dosa, terbelenggu dosa, dan nggak tahu bagaimana caranya pulang, nggak tahu bagaimana caranya bangkit kembali lepas dari belenggu dosa itu, maka ini momentum yang tepat untuk setiap anak-anak muda datang dan mengalami pemulihan, mengalami pengampunan, mengalami kasih Tuhan, sehingga mereka arah hidupnya menjadi baru ya. Tadinya mungkin cuma hidup bagi diri sendiri, tetapi nanti ketika mereka ketemu Tuhan pasti arah hidupnya akan berbeda. Lalu di tanggal 9-nya hari Minggu, itu special Sunday service bersama dengan Pastor Philip di GMS Kupang. Tempatnya di Fatululi, tepatnya di belakang Departemen Store Subasuka. Itu kita akan beribadah bersama-sama di pukul 8 pagi, setengah 11, lalu kemudian setengah 4 sore bersama Pastor Philip. Tapi nanti ibadah Army of God-nya akan dilayani oleh Jeremy Mantova, anak dari Pastor Philip, di jam 1 siang gitu. Seperti itu.
1: Wah, wow, luar biasa ya. Ini yang biasanya mungkin nonton saat teduh, sekarang bisa saat teduh langsung gitu, yeah, ya, merasakan atmosfernya, yeah, ya, luar biasa. Oke, jadi untuk masyarakat Kota Kupang, catat tanggalnya ya, mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 9 itu setiap harinya ada kegiatan bersama dengan KMS Kupang yang bisa diikuti. Mungkin ada yang Pastor ingin sampaikan kepada masyarakat supaya bisa menjadikan momentum ini momentum yang tepat gitu untuk mendapatkan pemulihan atau perjumpaan dengan Tuhan, atau merasa juga ini jadi momentum untuk membawa keluarganya.
3: Kami berharap seluruh warga Kupang dan juga sekitarnya, bisa juga dari kabupaten dan yang lainnya juga, untuk kami mengajak Anda untuk bisa datang mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan di saat teduh bersama yang akan dilayani Pastor Philip tanggal 7 Agustus. Dan harapannya melalui saat teduh bersama ini, Anda bisa juga membawa keluarga, rekan-rekan, sahabat, atau bahkan orang sakit juga Anda bisa bawa untuk nanti kita akan berdoa bersama-sama, karena kami percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan dan pemulihan yang bisa nanti Anda alami. Jadikan ini menjadi momentum untuk Anda bisa mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Dan juga di tanggal 8 KKR anak-anak muda, saya berharap anak-anak muda yang ada di Kupang, kabupaten dan sekitarnya, ayo sama-sama jadikan ini momentum untuk Anda bisa mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Karena ketika kita bisa memberikan hidup di masa muda kita kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada hal yang sia-sia kalau masa muda, sejak muda kita ini sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan. Maka saya percaya nanti suatu hari Tuhan akan memakai kehidupan anak-anak muda Kota Kupang ini untuk menjadi pembangun-pembangun Kota Kupang ini menjadi kota yang luar biasa. Karena generasi muda itu adalah generasi penerus. Generasi muda itu adalah permata-permata yang akan disiapkan untuk nanti bisa menjadi orang-orang yang hebat. Karena suatu hari kalianlah anak-anak muda yang akan meneruskan perjuangan generasi-generasi yang sebelumnya, generasi senior. Dan ketika anak-anak muda ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya ketika nanti mereka berperan secara luar biasa, hati mereka adalah hati yang takut akan Tuhan. Kalau kalian nanti jadi pejabat, jadi pebisnis, Anda punya jabatan apapun, tapi kalau hati kalian sejak muda sudah dipersembahkan kepada Tuhan, saya percaya bahwa Kota Kupang ini seperti memiliki Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menjadi berkat, menjadi kesaksian. Dan percayalah, dari Kota Kupang ini akan bersinar kemuliaan Tuhan, juga akan bersinar melalui Kota Kupang sampai seluruh Indonesia. Bangkit lahir orang-orang hebat dimulai dari anak-anak muda. Dan juga nanti kalau Anda bisa punya kesempatan, juga Anda bisa datang ke spesial Sunday Service di tanggal 9 Agustus hari Minggu di GMS, Gereja Mawar Sharon yang ada di belakang Suba-Suka Department Store ya. Jadi kan ini momentum 3 hari ini untuk Anda bisa mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dan rohani bersama dengan Tuhan. Jadi ajak keluarga, sahabat, rekan, handai taulan, dan siapapun yang Anda kenal. Dan acara ini free, gratis, tidak dipungut biaya. Mungkin ketika Anda mendengar ini di Stadion Oepoi, kalau stadion masuknya kan harus pakai tiket ya. Tapi ini kami katakan bahwa tidak dipungut biaya, tidak ada tiketing atau lain sebagainya. Cukup persiapkan hati. Kalau hati dipersiapkan, Anda datang dengan sebuah kerinduan yang besar, dengan ekspektasi untuk perubahan kehidupan, amin. Saya percaya Tuhan pasti menjamah hati kita semuanya. Seperti amin, itu amin, ya amin. Terima kasih.
1: Kita doakan bersama ya. Semoga ya, banyak masyarakat yang datang dan mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan dalam momentum ini. Saat teduh nanti dari tanggal 7, tanggal 8 itu Kakak Ryut Entin ya, dan ya, tanggal 9 itu spesial Sunday Service bersama dengan Pastor Philip Mantova. Kita hampir selesai dengan obrolan kita sore hari ini. Menarik, kita sudah bicara banyak tentang keluarga kuat, generasi hebat, dan salah satu kuncinya juga kalau kamu merasa memang perlu pemulihan, perlu wadah, momentum untuk bertemu dengan Tuhan, bisa jadikan ini kesempatan untuk mengalami pemulihan dan lain, dan kamu bisa ajak mungkin kerabat, keluarga, saudara ya, untuk juga kalau misalnya dalam rumah seringkali merasa kayaknya ini sudah terlalu banyak komunikasi yang tidak berjalan lancar, boleh bawa untuk mungkin sama-sama saling mengampuni di sana, kita saling terbuka ya. Terakhir mungkin masing-masing dari Pastor Andri, Pastor Ika, kasih juga closing statement ke kita berkenaan dengan topik kita hari ini, keluarga kuat, generasi hebat, sekaligus untuk menutup obrolan kita sore hari ini.
3: Ya, bersyukur ya hari ini topik ini bisa kita angkat bersama-sama. Seluruh pendengar Pro 2 juga harapannya bahwa apa yang bisa kami sampaikan ini Anda bisa mulai kerjakan, lakukan, supaya ini bukan cuma sekedar menjadi pertukaran informasi, tetapi kami rindu ini bisa menjadi berkat buat bapak mama sekalian yang hari ini, dan saudara-saudara semua yang mendengarkan. Karena mungkin kami sendiri juga terbatas bisa melayani dan menjadi berkat, tapi harapannya melalui diskusi ini, talk show ini, bapak mama sekalian bisa diberi hikmat oleh Tuhan untuk nanti langkah-langkah selanjutnya, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dikerjakan. Percayalah satu hal, bahwa kalau hati kita serahkan kepada Tuhan, pemulihan itu pasti Tuhan kerjakan. Yang penting Anda semuanya jangan pernah menyerah. Anda jangan pernah berkata semuanya ini sudah takdir atau sudah nasib saya. Saya percaya segala hal yang ada di tangan Tuhan itu pasti akan menjadi jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara semuanya, tetap semangat di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Jangan patah semangat dan terus membangun iman bersama dengan keluarga Anda. Keluarga Anda adalah harta yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Dan keluarga Anda adalah hal yang sangat berharga yang Anda sudah miliki hari ini. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan Anda semuanya. Terus kejar kehendak Tuhan sampai kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Anda semuanya. Itu dari saya. Iya.
2: Sedikit dari saya mungkin jangan melewatkan momentum ya,
3: ya
2: ketika
3: betul.
2: Tuhan hadir itu pasti sesuatu terjadi, apapun ya. Yang Anda perlukan, pemulihan dan segala sesuatu yang baik, Tuhan itu jauh lebih rindu untuk memulihkan, menyembuhkan dan melepaskan. Ya. Saya masih ingat 3 tahun yang lalu ketika kita juga mengadakan KKR bersama Pastor Philip di lapangan Polda, ada satu kesaksian yang luar biasa, anak muda yang datang dengan sakau dan dia sudah bertahun-tahun dia tidak bisa lepas dari narkoba, tetapi ketika pujian penyembahan dinaikkan, itu belum firman diberitakan, masih ketika pujian penyembahan dinaikkan terjadi kelepasan, dan mulai sejak hari itu dia tidak pernah menjadi sama, dia sudah tidak pernah menginginkan narkoba lagi ya. Dan masih banyak kesaksian lagi, bahkan suami-suami yang meninggalkan istrinya kembali, pemulihan rumah tangga terjadi. Jadi saya sangat berharap Bapak, Mama, orang-orang muda sekalian, jangan lewatkan momentum ini ya, karena ketika Tuhan hadir, perkara-perkara besar pasti terjadi.
3: Amin.
1: Amin, amin. Terima kasih Pastor Ika, Pastor Andri sudah berbagi dengan kita sore hari ini. Keluarga kuat menjadi generasi yang hebat ya. Kita berdoa semoga makin banyak keluarga-keluarga di Kota Kupang ini dipulihkan dan melahirkan generasi-generasi yang tumbuh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan.
3: Amin.
1: Dan seperti yang Pastor sudah sampaikan tadi bahwa perjumpaan dengan Tuhan pasti membawa pemulihan, membawa perubahan ya. Kita berharap momentum ini ditangkap dengan baik oleh masyarakat Kota Kupang. Dan sampai bertemu nanti ya di tanggal 7, 8, dan 9. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pastor berdua sudah.
3: Sama-sama. Terima kasih Isa ya. Tuhan berkati.
1: Tuhan berkati Pastor. Tuhan berkati pelayanan dan keluarganya.
3: Amin.
1: Dan sekian untuk dialog sore hari ini. Sampai ketemu lagi teman Pro 2. Dengerin terus Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Sampai di sini tugas aku untuk nemenin kamu. Thank you banget buat yang udah pantau. Kita tadi udah seru-seruan juga bersama dengan Pastor Andri dan Pastor Ika dari GMS Kupang, teman Prodi 2. Isak juga sudah harus pamit. Thank you buat yang udah pantau. Setelah ini kita bakalan ditemenin sama Prodi 2 FM Jakarta untuk ngikutin Music Planner, teman Predua. Dan nanti kamu bakal lanjut juga ditemenin sama Ratriana. So thank you banget buat teman Predua yang udah pantau Predua FM Kupang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore dan jangan lupa dengerin terus Predua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman-teman kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya,
0: diri.
1: Jadi aku ya, hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya.
0: Oh.
1: Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh, nih. Masih fresh, dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow,
1: kan?
0: Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: yang hampir sebentar lagi
0: dosen,
1: jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya, pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasaan di bank.
0: Iya benar-benar selamat siang.
2: Benar-benar. Selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
2: Kebiasaan. Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh benar. Sibuknya
2: banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya. Yang
2: sehari-hari
1: terakhir
2: sih ya. Mm-hmm. Ya masih kerja.
0: Oke. Bankers.
2: Iya. Terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin
2: dokter,
1: tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
0: waduh.
2: Karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih di panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit
1: lomba karaoke lagu Nika Ardila
2: ya,
1: gitu maksudnya.
2: Ya, Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi nggak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesaiin dulu sekolah, gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi, gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover, tapi lagu ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu, aku cover sendiri. Buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin, tapi lama-lama pas.
1: Tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan.
2: Enggak, jodoh lagunya.
1: Oh, jodoh lagunya.
2: Muhasabah hati ini. Jadi
0: yang pas gitu lah ya. Oke.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas denger contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, tuh mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
0: Betul banget. Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
0: Ada tiga. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nadabumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa, kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa ke pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat sini. Akhirnya longsor tanahnya, terus aku ketarik. Padahal aku main sama anakku dua. Ketarik, terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku ya rum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah gak ada yang bisa nyelamatin. Aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa, penyelamat tuh kayak kempes gitu Mas, jadi gak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan. Gak berguna. Terus aku coba, ya itu lagi anakku lagi, ya Allah aku kesini ya mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah, entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas, ya ada beberapa lah. Sampai kayak mau dipanggil meeting aja, gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu enggak yang full atau kamu enggak yang hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya enggak milih kamu dari hatinya. Ya, lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis ini, itu ya jauh banget tuh kita enggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain. Iya. Sebenarnya itu sih.
1: Oke. Okay, yang ketiga enggak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Jangan Mas. Yang berkesan dua kali aja cukup. Cukup dua kali.
0: Oke.
1: Jadi ada tujuh yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen aku dengerin belajar lagunya sampai nangis.
0: Oh,
2: dia
0: gitu.
2: Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi tuh kayak ngeblend dan sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa ya memiliki itu. Lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Gitu. Ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya, yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Okay. Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sebenarnya 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pribadi ya.
2: Kalau enggak bingung. Susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis itu nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
0: Relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang tentang benar. Cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, biasa pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu nggak apa. Gue nangis loh tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau gimana nih, coba bisa diceritain
2: enggak? Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena buru-buru. Apa karena nangis ya apa karena
2: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya udah apal udah dalam ya udah udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga ini satu jam sih satu
1: jadi tiga jam satu sih
2: satu hari jam. Launchingnya juga tiga-tiganya pakai hemat apa ya
0: mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya
2: hemat
0: waktu
2: semua.
0: Hemat tenaga
2: efisien
0: gitu kan. efisiensi
1: kan biasanya kalau satu lagu satu shift tiga lagu tiga shift kan 6 kali 3 nah ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu
2: kalau produser sendiri gitu ya
1: jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Benar-benar. Itu ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Wow. Dari 3 lagu ini nih Kak, yang menurut Kakak kayaknya nih lagu Kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya
1: Pengkhianatan.
2: Pengkhianatan.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin 3-3-nya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak?
2: Apa tuh?
1: Ah, maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas, belum mas.
0: Aduh, belum
2: baru kali ya. Baru keluar mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh. Oh.
1: Oke.
0: Okay. Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
0: wa taala. Ya, oh, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena
1: seseorang.
2: Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah, jadi narsumnya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh yeah, A. Yeah. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh,
1: ya kan?
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Iya. Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan.
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Gak
2: jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya. Yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja nggak ada underscore.
1: Sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan gak ada yang nyari.
1: Wih, teman-teman.
2: Jadi
1: berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata.
2: Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau gak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Iya, terpaksa. Semua dipublish, straight semua. Kecuali IG. Karena disuruh dibuka.
1: Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian, itu gak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
1: Susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu gak kedetek. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapan nih Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu gak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke. Dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan. Karena ya memang relate
0: ya.
1: Beliau kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera ya, berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Okay. Ada tim-tim yang lebih ke video klip. Oke. Visual deh.
0: Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, agak-agak nanggung
1: ya,
0: berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Enggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung.
0: Hah? Yang nanggung-nanggung.
1: Oh gitu ya?
0: Oke.
2: Ini penasaran gitu enggak?
0: Oh bener, baru habis itu ke mini album mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh.
0: Benar. Benar-benar lagi ngetrend gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggung ya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ternyata dia pertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Okay. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Okay. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Ray ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Iya, by genre kan gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Kang Ray ini apa nih? Genrenya yang
2: cocok lagi gitu.
0: Dangdut.
1: Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Iya. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak, Mas?
0: Iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas, enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih ya, ya itu cocok sih, bagus-bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Kemarin siapa, Gema ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya.
1: Gema Asmara.
2: Gema, iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kak Anggra ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kak Anggra ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dihianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan? Apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih mungkin anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Kayak bingung.
2: Iya. Kopi kan.
1: Iya, sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari tiga lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih berbuah apa jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sang pencipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya. Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan
0: betul,
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar,
1: tapi
0: benar,
1: diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, gitu. Dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang jadi enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Oh enggak, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Bisa
0: nasi. Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, harapannya buat Kang Rio ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya. Planner di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesianya akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah
0: pokoknya. Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _anggraini99.
0: Oke, sebelum berubah nanti ya.
1: _anggraini99. Terus di TikTok aku juga sama _anggraini99.
0: Cute.
1: Asuransi
0: dong. Ya, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _anggraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada seluruh platform ada.
0: YouTube belum ya
2: Sony. YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio.
2: Thank
0: buat
2: you.
0: Hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria sampai di juga malam nanti ya, kita akan malam mingguan bareng di sini sama Ratri, seru-seruan bareng dengan lagu-lagu terupdate untuk kamu ya, nemenin kamu yang mungkin gak kemana-mana atau sedang dalam perjalanan OTW untuk hangout bersama teman-teman atau me time sendiri juga bisa banget ya teman Pro 2. So Ratri juga udah siapin juga informasi terupdate untuk kamu nanti ya di tepat jam 7. Dan kita akan main-main aja deh ya. Kita anggap aja kita tuh lagi malam mingguan bareng gitu ya, untuk nemenin aku. Oke, teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia, ada satu lagu dari Townsend, Never Seen the Rain.

0: Bahasa di dunia ada begitu banyak jumlahnya. Meski demikian, sebagian besar penduduk dunia menggunakan aksara alfabet A, B, C, dan sebagainya dalam tulisan dan bahasanya. Tapi, pernahkah kamu berpikir kira-kira siapa ya penemu dari simbol-simbol alfabet ini? Singkatnya, perkembangan aksara alfabet ini terlacak sejak zaman Mesir kuno, di mana orang berkomunikasi dengan simbol-simbol berupa gambar yang disebut hieroglif. Simbol-simbol ini begitu rumit dan hanya dipakai oleh para penguasa saja, serta pembuatannya juga sangat memakan waktu. Oleh karena itu, seiring berjalannya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang Kanaan purba, kemudian dikembangkan lagi oleh bangsa Fenisia. Berhubung orang-orang Fenisia suka berdagang, simbol-simbol mereka pun ikut tersebar ke mana-mana, termasuk ke Yunani. Nah, disinilah simbol-simbol Fenisia ini mulai berkembang menjadi alfabet mula-mula sebelum dipatenkan oleh bangsa Romawi menjadi alfabet Latin yang kita kenal sekarang. Siapa penemu alfabet pertama mungkin bisa dibilang masih misteri yang sulit dipecahkan. Alfabet sendiri bisa sampai ke Indonesia dikarenakan perjalanan bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, salah satunya Belanda. Belanda yang menyerap dan mengadopsi banyak sistem bangsa Romawi termasuk tulisan, menggunakan alfabet untuk mengeja bahasa Melayu yang umum dipakai di Hindia Belanda waktu itu. Berhubung bahasa Melayu adalah basis bahasa persatuan kita, hingga sekarang alfabet berlaku dalam penulisan bahasa Indonesia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu.
2: Pro 2 FM.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia, berdiam suku Rote atau dalam bahasa Rote disebut Hataholi Lotek. Kehidupan masyarakatnya bergantung pada pohon lontar atau siwalan, dan orang Rote menyebutnya pohon tua, yang tumbuh secara alami dan semakin subur pada saat cuaca panas yang ekstrim tanpa perawatan khusus. Pohon tua, dari batang hingga daunnya, memberi manfaat bagi orang Rote. Batangnya digunakan sebagai tiang penyangga rumah, daunnya sebagai bahan dasar membuat alat musik sasando dan haik, yakni alat minum yang fungsinya sama dengan gelas. Sedangkan nira dari pohon lontar bisa langsung diminum, dan orang Rote mengkonsumsinya setiap hari sebagai minuman wajib yang bisa memberi efek kenyang dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, nira dimasak menjadi gula dalam bentuk cair atau gula air. Bisa juga dibuat gula semut dan gula lempeng, yakni gula dalam bentuk yang padat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 1 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, BPJS Kesehatan kini memberikan kelonggaran bagi peserta untuk mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum masa tunggu 3 bulan berakhir dalam kondisi tertentu. Kebijakan ini diterapkan untuk mempermudah peserta yang mengalami perubahan domisili, pekerjaan atau alasan administratif lain sehingga membutuhkan layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Meski ada kelonggaran, perubahan KTP tetap harus memenuhi syarat yang ditetapkan BPJS Kesehatan dan dilakukan melalui kanal resmi, baik aplikasi, layanan daring maupun kantor BPJS setempat. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kenyamanan peserta sekaligus memastikan akses layanan kesehatan primer tetap optimal. Informasi selanjutnya, anggota grup K-pop Oh My Girl, Mimi, dipastikan akan memulai karir solo dengan merilis single perdana pada bulan ini. Debut tersebut menjadi langkah baru bagi Mimi setelah dikenal luas sebagai rapper dan performer energik di grupnya, sekaligus menjadi proyek solo resmi pertamanya sejak debut bersama Oh My Girl. Agensi menyebut single tersebut akan menampilkan sisi musikal dan karakter pribadi Mimi yang belum banyak terlihat sebelumnya. Para penggemar menyambut antusias kabar ini karena ingin melihat eksplorasi musik dan penampilan baru dari sang idola di luar aktivitas grup. Informasi terakhir, grup musik Madani merilis lagu terbaru berjudul Suara Tanah Kita sebagai kampanye musikal untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan alam. Lagu ini mengangkat pesan tentang pentingnya menjaga bumi, melestarikan hutan, sungai, dan laut, serta membangun hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Melalui lirik yang reflektif dan aransemen bernuansa alam, Madani berharap karya tersebut dapat menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Lagu ini juga diharapkan mampu menginspirasi generasi muda untuk menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman.

Malam di Kuluan, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu

0: 90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Oke, akhirnya kita udah masuk di jaga malam ya. Yang mana Ratri juga membawa tamu malam nih malam ini. Ada rame banget ini, ada 4 orang. Kira-kira ada siapa aja sih? Oke, kita langsung aja. Untuk bahasan kali ini ada dari juara umum kategori Pracadet dan tim favorit pada Piala Gubernur Jateng Cup 2026. Ada siapa aja sih? Boleh dikenalin satu-satu, silahkan dari siapa dulu boleh.
1: Halo,
0: perkenalkan,
2: nama saya Farah Burenova,
1: biasa
2: dipanggil
1: Papi.
0: Oke.
2: Halo,
0: perkenalkan. Selanjutnya.
3: Halo, perkenalkan, nama saya Milan Bulan.
4: Halo, perkenalkan, saya Sawan Imon Nuga.
5: Halo, perkenalkan, nama saya Arlene Bervania Estron Cegiri Baru, biasa dipanggil Alin.
0: Oke, ini ternyata di sini sudah datang teman-teman yang sudah punya prestasi di taekwondo ya, betul?
6: Ya. Ya.
0: Oke. Okay. Nah, selamat ya untuk prestasinya dari teman-teman.
6: Makasih.
0: Oke. Okay. Nah, kita kenalan dulu nih tentang Dojang Lourdes nih ya, sebagai pelatih nih Kak Filemon atau biasa disapa siapa?
4: Kak Imon.
0: Kak Imon, oke. Okay. Kak Imon, perasaannya gimana sih dan mungkin ada nggak hal yang pengen disampaikan terkait dengan kemenangan dari adik-adik di sini?
4: Perasaan sih kalau saya sih senang sekali. Mm-hmm. Soalnya ini sudah kita sudah persiapan nih dari awal Januari. Jadi anak-anak di sana juga tampil sangat memuaskan. Mm-hmm. Di luar perkiraan saya juga. Jadi perasaannya senang. Ini di luar perkiraan sih.
0: Nah, boleh nggak sih diceritain sedikit nih terkait dengan event yang kemarin udah diikuti nih? Kapan dan di mana sih kelas yang diikuti juga apa aja nih Kak?
4: Oke, untuk kelasnya tuh kita yang kita ikuti di Gubernur Cup di Semarang itu kita ada 2 kategori. Yang pertama itu kelas prestasi dan yang kedua itu kelas semi prestasi. Jadi itu tuh kegiatannya tuh dari tanggal 26 Juni sampai tanggal 28 Juni. Ya, itu bertepat di Gor Kediri, Semarang.
0: Oke, di Kediri ya. Berarti sempat jalan-jalan ke Jawa ya. Ya. Oke, persiapannya sama latihannya tuh kayak apa sih? Mungkin dari masing-masing adik-adik di sini kan beda-beda nih.
4: Jadi untuk persiapan kami dari bulan Januari, jadi kita ada persiapan umum sampai persiapan khusus. Jadi untuk persiapan umumnya itu kita ikut kejuaraan kemarin di Kupang itu antara tempat latihan se-NTT dan puji Tuhan kita juara 2 umum di situ.
0: Oh, iya. Okay. Nah mungkin dari adik-adik juga ada yang mau nambah ini persiapannya kalian tuh seperti apa sih?
6: Persiapannya ya cukup susah karena kita dipaksa untuk tiap hari latihan. Mm-hmm. Harus bagi waktu dengan latihan terus dengan salah satunya berat badan kita.
0: Iya harus dijaga banget ya. Kalau dari kamu boleh.
3: Cukup susah karena semua berat over.
0: Oh, sempat beratnya over. Ya, ya. Oke, okay. Terus gimana caranya kamu biar bisa memenuhi berat badan yang ditentukan?
3: Sebenarnya sudah memenuhi sih, hanya dipaksa sah.
0: Oh, oke. Okay. Selanjutnya, adik nggak kelihatan? Iya.
5: Kalau dari saya. Mm-hmm. Larinya sangat susah, panas-panas. Mm-hmm. Untuk menurunkan berat badan.
0: Oh, kamu juga sempat over.
5: Iya.
0: Oke, okay. Emang berapa sih standarnya?
4: Kalau untuk di olahraga bela diri sendiri. Mm-hmm. ada namanya tuh berat jalan sama berat bertanding.
0: Oh, oke. Okay.
4: Ya, jadi misalnya contoh misalnya Milan deh berat badan di 41. Mm-hmm. Tapi dia harus bermain di 39.
0: Oh.
4: Ya, karena berat jalannya di 41 kalau turun kan takutnya powernya kan terjaga, dia punya power tendangan. Mm. Itu semua terjaga. Kalau misalnya bermain di atas kelasnya tuh kan takutnya powernya gak sampai. Mm. Karena berat badan yang di atas itu kan pasti kes turun.
6: Yeah.
4: Otomatis dia tidak dapat powernya. Jadi kita harus kes turun. Kita cut ini berat badannya tuh untuk powernya bisa sama. Sama berat badan yang di bawah gitu.
0: Oke. Okay. Nah, buat Milan nih, Milan Bulan sebagai juara 1 under 39 nih. Waktu nama kamu dipanggil sebagai juara 1 nih, sebenarnya pertama kali yang kamu rasain tuh apa sih?
3: bangga dan terharu karena bisa mendapatkan juara satu di pertandingan Grade B.
0: Sempat nangis gak kayak, oh, aku gak nyangka banget bisa dapat juara satu gitu gak?
3: Sonde. Hanya selebrasi saja.
0: Oke, keren banget ya untuk Milan nih ya. Nah, sebelum bertanding nih ya Milani, apakah kamu tuh punya kebiasaan khusus gitu? Misalnya berdoa atau stretching-stretching apa gitu?
3: Kalau dari saya sih ini berdoa lalu pemanasan supaya tidak gugup.
0: Nah kalau taekwondo itu kan kayak permainan gitu ya. Nah, bagaimana sih yang kamu suka, nendang, bertahan atau mungkin bergerak cepat gitu?
3: Saya lebih suka menendang dan bergerak cepat.
0: Wah, hati-hati nih ya kalau teman-temannya pada nakal nih ya. Ini jangan-jangan suka nendang-nendangin temannya ya? Iyalah pasti. Buat latihan ya.
4: Laki-laki dia nih.
0: Oke. Nah, siapa sih yang pertama kali pengen kamu peluk gitu setelah dikasih tahu kalau kamu tuh menang?
3: Kalau yang saya ingin peluk pertama kali itu mama saya ML02 dan adik saya Bintang.
0: Oke. Kemarin waktu di sana mereka hadir?
3: Hadir. Ini dia.
0: Woi, halo. Kita sapa dulu yang di luar sana tuh yang udah dukung mereka luar biasa banget ya, teman Pro 2. Nah, kalau boleh ngajak teman-teman SD gitu buat ikut taekwondo, Milan tuh mau bilang apa sih supaya mereka tuh bisa semangat untuk mencoba taekwondo juga?
3: Kalau untuk dari saya, teruslah berjuang, jangan pernah menyerah karena masih ada orang tua dan pelatih yang harus dibayar.
0: Wih, mantep banget ya, tepuk tangan nih buat Milan nih. Nah sekarang kita ke Alin Giri nih, asik. Gimana perasaannya deg-degan masuk ke ruangan Pro 2?
3: Ya lumayan.
0: Oke nih buat Alin nih ya, latihan taekwondo tuh paling seru yang part paling seru di taekwondo menurut kamu apa?
5: Kyorugi, karena bisa sparring dengan teman-teman.
0: Oke, berarti kamu sering sparring gitu ya. Yang paling sering kamu ajak sparring siapa?
5: Sandra.
0: Itu Sandra baik-baik saja kan diajak sparring sama kamu?
4: Laki-laki ya Sandra.
0: Oke, pernah ngerasa capek gak sih waktu latihan? Biasanya buat nyemangatin diri sendiri itu gimana?
5: Tidak, Alin tidak pernah merasa capek atau lelah karena Alin ingin membanggakan keluarga besar Dojang Lordes, Bapak Mama, Sabam Imon, dan Sabam Yandri.
0: Wah, luar biasa, kasih tepuk tangannya dong. Wah. Nah, kalau bertanding nih ya, Alin tuh mikirin gimana sih supaya Alin tuh bisa berani mencoba gitu.
5: Kalau dari Alin, Alin tetap semangat untuk berlatih dan tidak pernah gugup. Selalu berdoa, pemanasan, dan jangan ragu untuk mencoba.
0: Jangan ragu untuk mencoba nih ya. Quotes of the day dari Alin, jangan ragu untuk mencoba. Nah. Oke, Alin nih, selain taekwondo kegiatan apa sih yang Alin suka di rumah mungkin atau di sekolah?
5: Kalau dari Alin, Alin suka boxing, bola, dan paskibraka.
0: Wow, luar biasa banget ya. Paskibraka juga di sekolah?
5: Iya.
0: Ikut paskibraka?
5: Iya.
0: Keren banget.
4: Nice.
0: Sangat produktif ya. Nah, sekarang untuk Farel nih sebagai halo, juara 3 senior under 63 ya, betul?
1: Betul.
0: Nah, Farel nih sebagai kakak senior gitu ya di tim ya. Apa sih yang paling pengen Farel nih contohkan kepada adik-adik di sini?
1: Kalau untuk saya sih lebih ke attitude dan juga hormati senior. Saja sih.
0: Nah, walaupun mendapat juara 3 nih ya, hal apa sih yang membuat Farel nih tetap bangga dengan hasil dari pertandingan ini?
1: Yang buat saya bangga karena saya pergi di gudang atlet Jawa Tengah. Soalnya itu atlet-atlet timnas dari Jawa Tengah paling banyak.
0: Oh gitu, ya. Oke. Nah, apa sih pesan Farel nih buat adik-adik mungkin yang baru pertama kali ikut lomba dan mungkin masih takut gitu buat ikut pertandingan?
1: Yang pertama tuh harus percaya diri sama ketemu diri sendiri. Yang kedua harus berdoa. Yang kedua tuh harus berdoa, yang ketiga tuh harus balas ketika merasa capek di tempat latihan.
0: Oke. Ada lagi?
1: Itu saja sih.
0: Oke. Nah, menurut Farel nih, seorang atlet hebat tuh harus punya sikap yang seperti apa sih selain jago bertanding?
1: Menurut saya harus hormat kepada orang tua lebih dahulu, dan juga harus saling menghormati sama atlet tuh harus saling menghormati dan saling menjaga sih.
0: Oke. Nah, ini buat adik-adik bertiga nih ya. Kalian bertiga tuh kan sudah berhasil membawa Dojang Lourdes ini menjadi juara umum dan tim favorit ya. Nah, kalau kemenangan ini dirayakan bareng gitu sama teman-teman, kalian tuh pengen ngerayainnya tuh seperti apa sih? Mungkin makan bersama kah, bermain atau sparring nih semuanya?
1: Kalau dari kita sih, kita mau adakan makan bersama tanggal 9.
0: Tanggal 9 boleh join?
2: Boleh.
0: Oke, teman Pro 2 jangan tanggal 9 dicatat tuh ya. Di rumahnya siapa nih?
7: Di Dojang.
0: Oh, di Dojang. Yeah. Nanti Ratri mau ngintip-ngintip di kita.
2: Boleh.
0: Tapi jangan tiba-tiba diserang ya. Ini siapa nih tamu tadi undang nih? Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya sama adik-adik dan juga kakak pelatih di sini. Tapi sebelum itu akan ada satu lagu dulu. Ada siapa nih? Coba Ratri intip dulu. Ada lagu dari, silakan. Iya. Terima kasih kakak operator yang sudah membantu ya. Ini ada lagu dari Fizz ya, dengan judul Nina. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, karena kita masih akan ngobrol seru tentang prestasi dari adik-adik yang ada di sini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: 90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, spesial tamu malam hari ini ada dari kakak-kakak, kakak-kakak, mau gak dipanggil kakak aja? Ada Kak Filemon dan juga adik-adik dari Dojang Lourdes nih ya, teman Pro 2. Nah, kita lanjut nih di obrolan kita malam hari ini. Mungkin buat Kak Filemon nih ya, Pracarya ini kan berarti atlet-atlet yang masih sangat muda gitu ya Kak ya. Nah, tantangan terbesar untuk melatih anak-anak seusia mereka gitu, atau mungkin ada yang lebih muda lagi, gimana sih coach ini menjaga semangat mereka itu supaya mereka masih menyala gitu?
1: Kalau dari Dojang Lourdes sendiri yang saya latih itu, saya lebih ke pendekatan terhadap atlet. Jadi saya membawa diri saya itu bukan sebagai pelatih, tapi sebagai kakak. Jadi lebih ke merangkul mereka lah. Jadi peran orang tua lah, kayak di tempat latihan tuh kayak orang tua.
0: Gimana nih perasaan kalian dilatih sama Coach Filemon ini?
2: Kalau untuk saya sih sangat enak. Saya pernah tidur di pelatih saya selama 1 bulan.
0: Wow.
2: Ditanggung makannya.
0: Kasih pas, itu ngekos ya?
2: Pas ke turun berat badan sih.
0: Oke. Terus dari siapa lagi nih? Boleh?
3: Kalau dari saya sangat asik karena sering ditraktir.
4: Ayo dapun traktir.
1: Pas makan saya.
0: Asik karena sering ditraktir ya.
3: Iya.
5: Oke, lanjut. Kalau dari saya enak karena sama Imon baik dan biasa traktir, tapi jarang-jarang.
0: Oke. Oke, berarti Farel enggak mau nunjukin kalau sering ditraktir. Oh iya juga ya tadi ya. Sering diajakin traktir. Makan ya. Nah. Oke. Bolehlah nanti habis ini kemana gitu ya. Udah di wacanakan
3: di sini gacoan.
2: Gacoan sebelahnya gacoan mix doang.
0: Oke, nanti ya ditunggu ya Kak. Jangan pusing ya selain ya. Ada nggak sih momen lucu gitu atau mengharukan selama persiapan menuju Jateng Cup 2026 yang mungkin sampai sekarang nih masih membekas di hati coach ini Kak Filemon?
1: Kalau kenangannya tuh dari kita berangkat sampai kita pulang tuh, itu kenangannya luar biasa. Kenangannya di sana tuh kebersamaannya, yang paling berkesan itu kita ke sana tuh mewakili Lourdes itu ada 2 tim. Ada 3. Yang pertama dari Bayangkara Rote, itu satu klub sama kita, terus sama Diklat, Dojang Diklat, sama Dojang Lourdes. Nah, itu kan 3 tim yang beda pemikiran, beda pola latihannya beda, tapi kita di sana kita bersatu untuk satu nama NTT. Itu tuh yang paling berkesan menurut saya sih.
0: Nah, menurut Kak Filemon sendiri, sikap apa sih yang paling ingin ditanamkan gitu kepada para atletnya sehingga mereka tuh disukai banyak orang?
1: Kalau disukai banyak orang sih dari attitude mereka, saya lebih ke merangkul mereka itu sebagai adik saya sendiri. Jadi gimana saya menjaga adik saya, berarti saya juga menjaga mereka seperti itu.
0: Oke. Ya. Tuh, adik-adik dijaga nih. Senang gak?
2: Senang.
0: Apa nih yang pengen disampaikan buat coachnya nih?
2: Terima kasih, semoga dilancarkan dalam setiap pergumulan dan juga semoga dapat pacar itu saya.
0: Terlalu jujur, boleh.
3: Makasih untuk semua yang sutraktir-traktir di Jawa Tengah, kalau Sunika undang ketang.
0: Oke.
2: Nika tuh amin loh.
3: Makasih sama Om Imon sudah mau kasih semangat ketong dan semua teraktir beta terus.
0: Amin, semoga doa-doanya juga segera ini ya diwujudkan.
2: Amin, amin.
0: Ya. Oke. Mungkin dari teman Prodo di sini ada yang menonton juga melalui YouTube ya kan? Sampai dipromosikan sama adik-adiknya gitu ya Kak.
3: Oke, di sini dicari orang.
0: Oke, coach ini kan latar belakangnya arsitektur. Nah, apa sih hubungannya antara dunia arsitektur dengan cara coach ini membangun tim taekwondo?
1: Kalau soal arsitektur sih, kalau untuk pembelajaran yang saya ambil untuk masuk ke dunia taekwondo sih, dari latihan itu kita harus dari bawah. Kayak kalau arsitektur kan kita mulainya dari fondasi dulu, dari bawahnya. Jadi kalau taekwondo itu harus semua itu dari bawah dulu. Dari cara merangkak, cara dari kaki sampai ke atas itu semua kita kita dijelaskan di taekwondo.
0: Oh, oke. Nah, kalau harus milih satu kata gitu buat menggambarkan karakter Dojang Lordes, kata apa sih yang akan dikasih dan juga kenapa memilih alasan? Yeah.
1: Kalau kita sih dari Dojang Lordes kita ada slogan.
0: Apa tuh?
1: Slogannya itu kita maju jaga nama.
0: Mm-hmm.
1: Maju jaga nama. Jadi
0: boleh ditunjukin ke kamera? Itu.
3: Tadi beda pakai.
0: Oh, oke.
1: Jadi kenapa kita memilih maju jaga nama? Karena sebelum kita bertanding itu kita bawa nama, banyak nama di mata situ, bawa nama daerah, bawa nama kota, bawa nama dojang, bawa nama orang tua, dan bawa nama kita, diri kita sendiri. Jadi kita maju ke dalam arena itu kita jaga banyak nama. Makanya kita pakai slogan itu.
0: Oke. Nah, waktu pertandingan kategori pracadet ini ada nggak sih satu laga yang bikin jantung coach sendiri tuh berdebar gitu?
1: Kalau untuk berdebar, kita itu di prakadet kita ada 5 atlet.
0: Mm-hmm.
1: Yang untuk kategori yang kita juara untuk kita ada 5 atlet. Dan 5-5-nya itu masuk final.
0: Oh.
1: Iya. Kalau untuk semua itu berkesan. Jadi dari 5 itu 4 medali emas. Satu yang medali perak. Nah, yang kalau untuk bilang paling berkesan yang satu medali perak ini. Karena itu mungkin harusnya kita bisa dapat emas, hanya itu ya. Jadi itu mungkin kesalahan saya juga. Jadi yang paling tegang di situ, karena itu tuh penentuan kita juara umum atau tidak. Nah, puji Tuhan, biarpun kalah tapi kita dapat juara umum. Kalau untuk yang lain sih. Sudah semua sudah diprediksi sih. Kita sudah persiapan dari bulan Oktober dari Malang.
0: Mm-hmm.
1: Dan Alin sama Milan juga ikut di Madiun. Dan puji Tuhan Milan juga dapat medali emas. Alin juga dapat medali emas sama pemain terbaik di Madiun. Iya, pemain terbaik
0: di banget nih, kecil-kecil cabai rawit ya.
1: Yeah.
0: Nah, gimana sih cara coach ini mengajarkan anak-anak untuk menerima kekalahan gitu tanpa kehilangan rasa percaya diri mereka?
1: Kalau untuk itu saya lebih ke kasih motivasi sih kepada mereka, kayak kalau mereka kayak misalnya kalah gitu, saya langsung datang, langsung peluk. Saya ngomong kata-kata motivasi, kalian ini masih muda, masih banyak, jadi belajar dari kekalahan ini kita belajar lagi untuk supaya raih kemenangan berikutnya. Jadi kalau yang menang tuh saya biasa kasih motivasi, jangan cepat puas, karena atlet-atlet yang kalah juga pasti ada latihan. Kalau malas latihan berarti atlet-atlet yang latihan dari bawah tuh bisa mengalahkan lagi gitu.
0: Karena kan dari awal kekalahan itu kan kita jadi tahu nih kekurangan kita di mana. Nah, kita harus asah di situ. Yeah. Jadi jangan patah semangat ya. Lucu-lucu banget sih. Oke. Mungkin banyak anak sekarang itu lebih akrab dengan handphonenya gitu ya. Nah, apa sih strategi coach ini agar mereka tuh lebih tertarik untuk datang latihan taekwondo daripada mainan gadget di rumah?
1: Iya. Kalau untuk atlet Dojang Lordes sendiri sih, saya agak bingung soal kalau untuk atlet Dojang Lordes, karena kalau untuk gadget, untuk gadget itu mereka tidak terlalu. Malahan mereka tuh lebih, kalau materi misalnya fight, sparring, itu mereka lebih datang ke tempat latihan itu lebih banyak.
2: Lebih antusias.
1: Lebih kan? Antusias di sparringnya daripada di HP-nya, di gadgetnya. Itu yang saya masih bingung. Iya.
3: Ini kayaknya beda nih dari anak-anak yang lain.
1: Iya,
3: ya?
1: Iya, beda. Aktif.
3: Aktif banget iya. Ini. Oke.
0: Nah, prestasi ini kan pasti membanggakan sekali ya di NTT ini. Apa sih pesan coach ini untuk anak-anak Kupang gitu, atau mungkin daerah lain yang mungkin punya mimpi juga untuk jadi atlet taekwondo yang berprestasi?
1: Yang pertama untuk pesan untuk taekwondo NTT sih lebih kayak rajin latihan, terus banyak-banyak belajar tuh, banyak bertanya lah kepada senior, kepada pelatih, kekurangannya apa-apa, jangan cepat puas terhadap hasil yang sudah didapatkan, karena hasil yang kita dapat tuh masih terbilang jauh sama target yang didapat.
3: Oke.
1: gitu.
0: Oke, okay. Nah setelah menjadi juara umum nih ya kak ya, apakah suasana latihan ini berubah atau mungkin anak-anak jadi lebih percaya diri gitu? Atau mungkin juga nih coachnya malah harus mengingatkan terus gitu mereka agar tetap rendah hati.
1: Iya. Kalau untuk yang pertama itu dosa makin rame.
6: Oh,
1: makin tempatnya ya.
6: Makin
1: banyak. Ya, yang banyak daftar. Yang daftar, ya. Banyak sekali. Yang kedua, kenapa mereka itu saya bilang rendah hati karena mereka itu tidak pernah bawa nama juara mereka tuh kemana-mana. Nah, jadi mereka tuh hanya simpan juaranya itu untuk Dojang Loresnya, tapi tidak pernah gombar-gombar di luar kalau kita juara begini, tidak. Iya. Yeah.
0: Kan tadi banyak banget nih sekarang yang daftar. Apakah masuk Dojang Lordes ini melalui proses seleksi?
1: Kalau untuk itu tidak.
0: Tidak. Jadi ya, semuanya jadi bisa ikut.
1: Bisa ikut, ya.
0: Ke ini semua, ke handle semua, Kak.
1: Iya.
0: Sebanyak itu.
1: Ya, puji Tuhan sekarang masih bisa lah.
0: Ya, okay. Dalam
1: sedikit masih bisa.
0: Makin banyak masih ya temennya banyak, ya. Ya nanti. Makin banyak juga yang bisa diajak sparring.
1: Iya. Sekarang kita lebih ke lagi mencari generasi baru. Jadi supaya kita waktu pertandingan tuh kita mereka juga jadi gak tergantung sama mereka lagi tumpuannya. Jadi kita cari generasi baru supaya bisa mengimbangi lah, supaya ada teman sparring lah. Teman sparring mereka lah. Agar bisa ada generasi penerus. Kalau misalnya hanya mati di mereka kan kasihan juga sebetulnya Loresnya.
0: Nah, untuk coach sendiri, apa sih arti kemenangan gitu bagi anak-anak yang mungkin masih kecil gitu, medali, pengalaman, disiplin, atau justru persahabatan?
1: Kalau dari Dojang Lores sendiri tuh kami juara itu bonus menurut saya. Yang pertama itu pengalaman yang mereka ambil. Jadi kalau juara satu, juara dua itu menurut saya itu lebih kayak hadiah dari Tuhan. Kalau untuk yang saya pegang itu pengalamannya, cara bertandingnya. Jadi itulah. Jadi kekurangan-kekurangan mereka itu kita lebih kasih masukan, ini cara bermain ini salah, cara bermain lebih bermain cara begini. Iya. Yeah.
0: Nah, kalau suatu hari nanti gitu ada atlet Lordes yang nembus level nasional ataupun internasional nih, nilai apa sih yang pengen coach lihat gitu untuk tetap melekat pada diri mereka?
1: Lebih kayak karakter diri sih. Jadi saya selalu ajarkan ke mereka itu supaya mereka tidak cepat puas terhadap hasil yang didapat. Mau sampai internasional ke mana pun, banyak atlet-atlet di luar tuh pengen ada di posisi mereka. Jadi saya lebih ke jaga karakter mereka agar tidak berdampak pada pergaulan. Jadi karakter tuh yang paling penting menurut saya sih.
0: Lalu target berikutnya setelah Jateng Cup 2026 ini apa nih coach? Apakah mungkin coach sudah mulai menyiapkan misi baru untuk Dojang Lordes sendiri?
1: Jadi kemarin kita udah rapat sama pengurus-pengurus. Kalau Dojang Lordes kan ada pengurus-pengurus. Jadi kita sudah ada persiapan untuk tahun depan itu kita mau bermain ke Malaysia.
0: Oh, yeah. Ke Malaysia. Yeah. Tahun depan.
1: Iya.
0: Berarti depan. Sekarang lagi mempersiapkan iya. Untuk itu ya. Semangat ya adik-adik ya.
2: Makasih.
0: Oke, okay, nah terakhir nih coach nih. Mungkin bisa bayangkan gitu seluruh atlet Lordes ini lagi dengerin siaran ini nih ya, lagi dengerin Pro 2. Kalimat penyemangat apa sih yang pengen coach sampein langsung kepada mereka malam ini?
1: Untuk atlet-atlet Dojang Lordes, yang pertama itu atlet-atlet junior yang ada ikut seleksi Popda sekarang. Untuk hari ini dan besok tetap semangat, jaga fisik, tetap fokus. Pasti saya yakin bosong semua bisa lah.
2: Amin.
1: Kalau untuk atlet-atlet yang tidak ikut seleksi, latihan lebih rajin lagi karena masih banyak pencapaian-pencapaian yang harus kita raih sama-sama.
0: Okay. Nah, boleh kasih satu pesan dan harapan kedepannya seperti apa nanti? Adik-adik juga kasih ya. Mungkin dari coachnya dulu.
1: Pesan
0: untuk, dan harapan.
1: Oh, Yang pesan yang pertama itu untuk Dojang Lordes agar lebih gemilang lagi, lebih banyak ciptakan atlet-atlet yang berprestasi lagi. Kalau harapan, kalau bisa ya lebih berkembang lagi sih.
0: Oke, mungkin dari Farel?
2: Untuk saya sih pesannya tetap semangat latihan. Untuk harapannya semoga di Malaysia ada cintanya.
0: Jauh ya. Sampai Malaysia ya. Oke, dari Milan.
5: Kalau dari saya, kalau untuk pesan kalau untuk ini atlet Dojang Lordes, ini semangat latihan dan terus berjuang. Kalau harapan, semoga Dojang Lordes makin berkembang.
0: Amin. Terakhir nih dari Alin nih.
3: Kalau harapan dari saya, semoga Dojang Lordes tetap maju dan semua atlet-atlet sering ke latihan, jangan di rumah terus.
0: Oke. Oke, kasih tepuk tangannya buat mereka semua ya. Rame banget nih penontonnya ya. Ada 3582 ya, termasuk yang ada di sana. Say hi dulu, hi. Oke ya, ternyata kita udah ada di penghujung segmen nih teman-teman ya. Gak kerasa ya. Gimana sih perasaan kalian? Setelah kita ngobrol banyak nih, udah agak apa namanya hangat dikit ya, karena tadi pasti dingin banget ya, aduh grogi gitu kan sih. Oke, okay, berarti yang di sini paling kecil siapa?
1: Mereka berdua.
0: Oh, mereka. Yeah. Kelas berapa?
3: 6.
0: Kelas 6. Wow. Kalau Farel sendiri?
2: Baru lulus. SMA.
0: Oh, baru lulus SMA. Yeah. Oke. Okay. Nah, yang paling kecil di dari Lordes ini umur berapa?
1: Umur 4 tahun.
0: Umur 4 tahun, yeah. Sudah bisa bergabung.
2: Yeah. Bukannya yang cewek.
0: Keren banget. Nah, ada pertanyaan nih untuk coach nih. Dalam tahun ini apakah Dojang Lordes ada rencana untuk membuka event turnamen? Nah, silakan dijawab. Kenapa pada ketawa nih?
1: Mudah-mudahan saja itu salah satu agenda kita Dojang Lordes. Jadi kita tuh ada kalender khusus untuk Dojang Lordes. Jadi tahun ini kalau misalnya Tuhan berkehendak, mudah-mudahan. Tapi kita harus ngomong sama pengurus-pengurus, karena kalau kita juga kita kalau punya agenda tapi tidak direstui juga. Jadi nanti kalau untuk eventnya mudah-mudahan puji Tuhan. Mudah-mudahan kita
0: tunggu event, ya. Kita tunggu untuk eventnya. Coming soon. Oke, akan diinfokan di mana? Ada sosial medianya kan?
1: Ada.
0: Di TikTok, apa tuh?
2: Di TikTok, IG.
0: Bantu di follow. Boleh, nanti buat teman perdua silakan dipromosikan di sini. Kamera masing-masing.
2: Dojang Lordes Taekwondo Kupang.
0: Dojang.
5: Bantu diikuti dan like.
0: Oke, okay. Yang paling sering in frame siapa nih di sini nih? Paling narsis ya. Ini bisa jadi apa itu? Jadi
2: vlogger.
0: Oke, okay, bisa. Kayaknya dari tadi juga udah menunjukkan ini ya bakatnya ya, selain di taekwondo ya. Tapi nggak apa-apa, keren kok, keren. Lanjutkan aja ya. Nah buat teman Pro 2, kita sudah ada di akhir segmen dan yang mana kita harus say goodbye dulu ya di tamu malam kali ini. Atau mungkin ada salam-salam buat teman-teman gitu.
2: Salam untuk Deki, semangat, Tejo, itu satu.
0: Dua orang aja, yang lain enggak.
2: Yang lain-lain
0: terus,
2: juga.
5: Salam untuk kami Nov dan Kak Deki.
0: Asik.
1: Abang-abang.
3: Salam untuk Kak Deki sah.
2: Jangan lupa mati. Wih, gila.
0: Iya.
2: Deki nama Basinar Paras.
0: Kalau dari coachnya sendiri nih ada salam-salam enggak buat siapa gitu yang jauh di sana? Aduh.
1: Salam-salam mungkin untuk atlet-atlet yang sedang berjuang sekarang.
2: Semangat.
1: Semangat untuk atlet-atlet Dojang Lordes yang sedang berjuang dalam seleksi PUBDES sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan Tuhan berikan jalan.
0: Amin.
1: Semangat tim, maju juga nama.
0: Ayo semangat. Semangat. Oke. Terima kasih Bu buat adik-adik yang sudah datang ke Studio Pro 2, dan terima kasih khususnya juga buat coachnya nih, ada Kak Filemon Alfredo Nuga, terus ada Milan Bulan, ada Farel Nenobais, dan juga Alin Giri. Tepuk tangan terakhir, yeay. Ditunggu untuk prestasi-prestasi lainnya ya, nanti amin. Biar kita undang lagi ke sini. Dan buat teman Pro 2 yang sudah menonton melalui live YouTube-nya RRI Kupang dan juga melalui terestrial mungkin atau RRI digital, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol di sini. Oke, nah Ratri juga harus pamit dulu nih dari tamu malam kali ini. Nanti di episode-episode berikutnya kita akan ketemu sama teman-teman yang berprestasi juga di NTT ya. Say goodbye dulu nih sama teman-teman.
6: Dadah.
0: Dadah. Dan buat teman Pro 2, tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.

Ada tamu malam di Kulwa, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ma, kakak Lia mau ke mana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang Mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
3: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak, kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya, kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama Mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
4: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada, tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, Nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.
3: Kakak.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Weh, bikin apa di tengah jalan? Bahaya!
2: Santesan, kok ini untuk buat konten saju? Biar viral, toh.

0: FM.
1: RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500.000.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah, dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu, atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha. Tapi duda, Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan, Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau, Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah, gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang-lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu. Hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Airin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin papamu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: FM。
1: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di Jaga Malam sama Ratri di sini, dan di pukul 9 ini sampai pukul 11 kita akan masuk di cerita penutup hari ya. Mungkin dari teman Pro 2 di sini ada yang punya ide gitu untuk membahas apa sih kita malam ini, ya kan? Boleh langsung kirim idenya di 08 11 38 20 90 90, dan tentunya juga Ratri akan memberikan pertanyaan lucu dan seru ya untuk kita obrolin di malam hari ini. So, Ratri juga udah nyiapin lagu-lagu untuk nemenin malam kamu ya di malam minggu ini. Wow, malam minggu ternyata. Yang mau malam mingguan sama Ratri, sini merapat ya, dengerin aja di Pro 2 Kupang. Dan setelah ini Ratri mau puterin satu buah lagu dari Three Composers dengan Gara-Gara. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Dalam hiruk-pikuk koridor sekolah, seringkali Luka tak terlihat oleh mata. Ia terselip di antara dering ponsel dan sunyi yang dipaksakan. Ini adalah kisah tentang Fanya, yang merasa dunianya adalah segalanya. Hingga ia lupa bahwa gema dari kata-katanya suatu saat akan kembali padanya. Siang itu di kantin, matahari bersinar terik, namun di meja pojok tempat Fanya bertata, suasananya terasa dingin.
1: Lihat deh si Dina, makan sendirian sambil baca buku. Sok rajin banget, padahal cuma cari muka biar dapat beasiswa.
2: Tapi Van, dia emang pinter kan? Kemarin aja nilai fisikanya paling tinggi.
1: Tiara, kamu teman aku atau asisten dia? Kalau kamu masih mau duduk di meja ini, mending jaga lidah kamu.
0: Luka paling dalam bukan berasal dari makian, melainkan dari pengabaian yang disengaja. Dina mencoba mencari celah untuk kembali diterima.
3: Fanya, tunggu. Aku bawa kue buatan ibuku. Kalian mau coba?
1: Ra, kamu dengar sesuatu nggak? Kayak ada suara angin lewat.
3: Eh, iya. Mungkin cuma angin, Van. Van, aku salah apa? Kenapa pesan WhatsAppku cuma di-read?
1: Ayo, Ra. Jangan sampai oksigen kita terkontaminasi sama orang nggak level.

0: balik layar ponsel yang bersinar. Jari-jari Fanya menari dengan kejam, mengatur siapa yang layak bicara dan siapa yang harus bungkam.
1: Berani-beraninya dia bikin aku kelihatan bodoh di depan Pak Guru. Oke, grup baru, The Real Elites, tanpa Dina, dan kick Dina dari grup kelas utama.
2: Fan, Dina nanya soal tugas kelompok, kasian dia gak tahu infonya.
1: Biarin aja, biar nilainya nol. Kalau kamu mau bantu dia, kamu juga aku depak dari grup ini.

0: Namun, rahasia adalah beban yang berat, dan setiap kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan akan menemukan titik retaknya.
1: Udah, jangan nangis, Din. Air mata kamu terlalu mahal buat orang kayak Fanya.
2: Aku gak ngerti kenapa dia benci banget sama aku, Za. Aku cuma mau sekolah dengan tenang.
1: Dia tuh gak benci kamu. Dia cuma takut sama potensi kamu. Tapi tenang, aku punya sesuatu yang bakal bikin dia berhenti mematung di atas tahta palsunya itu.

0: pagi yang menentukan. Saat keangkuhan bertemu dengan kenyataan yang tak terelakkan. Fanya masuk, namun kali ini panggungnya telah berubah. Semua. Loh, kenapa kalian semua ngumpul di meja Resa? Lihat apa sih?
1: Lihat kamu yang sebenarnya, Van.
0: Maksudnya? Loh, kok HP aku nggak bisa buka grup ya? You have been removed.
2: Bukan cuman grup, Van.
0: Oke, grup baru The Real Elites. Tanpa Dina.
2: Semua orang di kelas ini udah denger rekaman suara kamu pas kamu ngehina Tiara dan ngerencanain buat jatuhin Dina. Semuanya.
0: Tahta itu runtuh. Bukan karena pukulan, tapi karena kebenaran yang bersuara lebih keras daripada silent treatment manapun.
3: Aku gak bermaksud gitu. Tiara, tolong.
1: Cukup, Van. Sekarang kamu tahu kan rasanya diabaikan.
0: Fanya terduduk lesu di tengah kelas yang penuh orang. Ia merasa lebih sendirian daripada Dina sebelumnya. Ia akhirnya menyadari bahwa dengan membungkam orang lain, ia sebenarnya sedang mengunci dirinya sendiri dalam penjara kesepian.

0: got your heart and something. While everybody celebrates.
1: 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Ratri di Jaga Malam kali ini ya. Sebelum kita masuk ke topik cerita penutup hari malam ini, sudah ada pesan yang masuk nih, yang mana itu dari Kak Iki nih. Kita langsung bacain aja untuk pesannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Minggu tuh Ratri. Waalaikumsalam Kak Iki. Kembarannya Yu Ting Ting. Makasih loh Kak yang sudah pergi Chowmania dengan voice Ricky Diaz di Tova mau request lagu dari Katy Perry judul Birthday. Siap Kak Iki. Lagu ini Iki mau spesial ucapin selamat ulang tahun untuk geng Kelungkung Bali Yo Friend Lohak yang hari ini menerima berkat 1 tahun usianya ke 37 tahun. Pu SSN GBU Yo Friend minta kado ultah dari R nyanyiin lagu HBD secara akapela sa. Nyanyiin gak ya? Oke deh, khusus nih ya buat kayu friend. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday kayu friend. Asik. Dan ini juga mau selamat malam buat teman-teman WA grup berteman yang sudah dar-dedor dengan chat-chatnya yang ngasih ucapan HBD buat you friend lock dari subuh sampai juga malam ini. Ada Dr. Franz, Kompol Iwayan, Sunarta, Jeropan Muti, James Kue Masah, Cinta Minat Salia, Yani G.A. Terus ada Junita Gemini, Ina Wihelmina, dan salam sapur rata buat 196 juta teman-teman yang sisanya biar tali silaturahmi ketong semua terjalin erat. Pinjam dulu $100 tiles. Iki punya pantun khusus buat yang HBD you friend luak R bantu cakap saya. Oke, siap. Angin sepoi meniup daun cakep membuat indah di sore hari cakep. Selamat ulang tahun you friend, selalu dilimpahi rahmat Tuhan. Semoga hidup you friend penuh cinta dan harmoni. Amin amin amin amin. Ada masih ada dua lagi nih. Buah mangga, buah rambutan, cakep. Mana nih? Oh, enaknya dimakan sama bihun. Cakep, emang iya Kak Iki. Pantus aja jempol Iki kedutan, ternyata you friend lagi ulang tahun. Wey, bisa aja nih Kak Iki nih. Terakhir nih, makan sirih, masak mendidih, cakep. Geli hati, lihat beruang manyun, cakep. You friend jangan nangis, jangan sedih. Nih, Iki kasih hadiah ulang tahun pantun. Oke, itu ya kadonya dari Kak Ricky Diaz untuk Kak You Friend Lock ya yang sudah berulang tahun, dan Ratih juga mengucapin buat Kak You Friend ya, selamat ulang tahun Kak You Friend. Tadi hadiahnya udah Ratri iniin ya, apa namanya? Nyanyiin khusus untuk Kak You Friend. Nih langsung aja untuk requestnya dari Kak Iki, lagu dari Katy Perry Birthday.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

0: Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Azrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book, you open your mind. Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah, yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman-teman.

pagi di Teluk Ampara tak seindah pagi biasanya. Laut yang dulu biru berubah menjadi keruh dan berbau. Tapi Sari, perempuan muda yang ditakdirkan menjadi penjaga laut, tak pernah kehilangan semangatnya. Sari berdiri di tepi perahu kayu warisan ayahnya. Angin laut masih sama, lembut dan hangat. Tapi aroma amis plastik dan tumpukan sampah di permukaan laut membuat hatinya sesak.

0: Ish, jalamu ini tiada menarik, Sari, untuk para ikan. Sudah berapa kali kau melaut, tapi ikan-ikan itu tak juga datang menghampirimu. Lebih baik, kau kumpulkan botol-botol dan sampah ini. Kau timbang saja, pun 1.000-2.000 pun uang, kan, Sari?
1: Bukan karena jaringku, tapi karena laut kita makin kotor. Ikan-ikan pergi mencari tempat yang lebih bersih. Tak bisa aku jaga semuanya, ini juga bukan kehendakku.
0: Apa kau bilang? Menjaga laut? Sari, laut sudah rusak bahkan sebelum kita berdua lahir. Orang-orang di kampung pun buang sampah sembarangan. Mana bisa kau ubah semuanya sendirian? Kau pikir merubahnya hanya dalam waktu sehari?
1: Kalau kita berhenti peduli, ya laut dan isinya pasti mati. Kau dan keluargamu juga ikut mati. Tidak bisa kita biarkan tangan-tangan kotor terus membuat laut dan isinya terluka. Akan kulaporkan ke Pak Kades kondisi ikan pagi ini. Biar nanti urusannya menghadang masyarakat untuk membuang sampah mereka.
0: Hahaha, Sari, kau pikir Pak Kades akan peduli? Mereka juga buang sampah sembarangan. Laut sudah biasa menelan kotoran manusia. Kau terlalu naif.
1: Tidak, Fajar. Justru karena semua orang diam, laut jadi begini. Kalau aku harus berteriak sendirian, biarlah. Aku tak akan biarkan laut ini mati. Kalau tak ada yang mulai, tak akan pernah ada perubahan. Aku tidak mau anak-anak nanti hanya kenal laut dari cerita. Aku mau mereka lihat laut biru, bukan laut sampah.
0: Terserah kau sajalah, Sari. Mungkin dengan kau berseru, satu hati yang berani bisa menggugah 1.000 lainnya.
2: Apa yang dilakukan Sari ternyata tak diindahkan oleh Pak Kades maupun masyarakat desa. Suaranya hanya jadi angin lalu, tenggelam di antara ombak dan kesibukan hidup orang-orang yang sudah terbiasa melihat laut kotor. Hari-hari berlalu, hingga akhirnya musim hujan pun tiba, waktu yang paling dibenci para nelayan. Bukan hanya karena sampah-sampah dari daratan akan hanyut dan menumpuk di pantai, tapi karena laut menjadi ganas dan perahu-perahu mereka tak bisa melaut.

suatu subuh yang gelap, badai datang lebih cepat dari biasa. Sari memutuskan tetap ke laut, ingin memindahkan jaringnya sebelum koyak dan hanyut.

ujung.

Keesokan paginya, perahu Sari ditemukan terdampar di tepi pantai. Masyarakat berkerumun, menatap perahu yang rusak dan jaring yang robek penuh sampah. Sari selamat, tapi matanya kosong, menatap laut yang kini tak lagi bersinar biru. Mulai saat itu, tanpa banyak kata, warga mulai membantu Sari memungut sampah-sampah di sekitar pantai. Mungkin bukan karena diminta, tapi karena mereka akhirnya melihat sendiri bagaimana laut membalas diam mereka. Dan di antara sisa badai dan jaring yang robek, tumbuhlah sesuatu yang lebih kuat dari ombak. Mereka menemukan kesadaran. Sepotong kesadaran pahit bahwa laut tidak sedang marah. Laut hanya sedang sakit. Bahwa laut hanya akan kembali hidup jika manusia belajar menghargai.

Oke, itu Om Brodue. Balik lagi ya kita di cerita penutup hari, yang mana malam ini kita akan ngobrol santai tentang tema yang deket banget nih sama kehidupan anak muda, yaitu bahagia versi anak muda zaman sekarang. Coba deh pikir sebentar, kalau ditanya kapan terakhir merasa bahagia, jawabannya mungkin bukan hal besar ya. Bisa jadi saat dapat wifi-nya kencang, terus kopi favorit ditraktir teman, tugas mendadak di cancel sama dosen, atau mungkin playlist lagunya yang pas banget sama suasana hati. Nah, generasi sekarang tuh hidup di era yang serba cepat ya teman berdua. Timeline media sosial tuh penuh pencapaian orang lain, kayak ada yang wisuda, menikah, kerja di tempat keren, jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kadang juga kita jadi merasa bahagia itu harus selalu spektakuler gitu ya. Padahal bahagia itu tidak selalu tentang pencapaian besar. Kadang bahagia itu sederhana, kayak misalnya pulang ke rumah disambut sama keluarga, bisa tidur tanpa alarm besok pagi, atau ngobrol sampai lupa waktu sama sahabat. Nah, malam ini Ratri ya, pengen banget nih kamu teman Produa untuk ikut jawab, hal kecil apa sih yang paling bikin kamu bahagia di minggu ini? Coba kirim jawabannya di 08 11 38 20 99 0 sebentar Ratri ulangin 08 11 38 20 99 0. Siapa tahu ya hal kecil itu bisa menular ke pendengar yang lain juga malam ini. Ratri juga masih mau nemenin kamu sampai di jam 11 malam nanti. Ini Ratri mau puterin satu lagu dulu dari 88 Rising Mika dengan Butterfly. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman Produa, salah satu tantangan anak muda sekarang adalah kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain. Baru buka media sosial 5 menit, tiba-tiba ngerasa hidup sendiri gitu, yang paling tertinggal. Padahal yang kita lihat di layar tuh seringkali hanya potongan terbaik dari hidup seseorang. Tidak terlihat gitu perjuangannya, tangisnya, atau rasa takutnya. Ada anak muda yang bahagia karena bisa membantu orang tua. Ada yang bahagia karena akhirnya berani mulai usaha kecil-kecilan. Ada yang bahagia karena berhasil melewati hari yang berat tanpa menyerah. Jadi, ukuran bahagia setiap orang nih beda-beda ya teman Produa. Tidak perlu memaksa diri untuk mengikuti standar orang lain. Kalau temanmu bahagia naik pesawat, kamu boleh bahagia naik motor keliling kota Kupang malam-malam sambil dengerin Ratri lewat RRI Digital. Kalau orang lain bahagia, punya pekerjaan impian, kamu juga boleh bahagia karena hari ini masih punya semangat dan mencoba lagi. Ingat ya teman Produa, bahagia itu bukan perlombaan siapa paling cepat sukses. Bahagia adalah perjalanan menemukan apa yang benar-benar berarti buat diri sendiri.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Semakin hari, semakin banyak standarisasi baru yang tercipta di luar sana. Kalau mau senang harus punya ini, harus punya itu, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Gak tahu ini semua berawal dari mana. Kami pun pernah terjebak di pemikiran itu. Tapi lama-lama kami berpikir, kayaknya senang kami gak harus selalu sama deh dengan senangnya orang lain. Sekarang, yang lebih kami inginkan adalah seperti ini. Mendekatkan diri kepada pendengar-pendengar kami dengan penuh kehangatan. Bertemu dan berbincang lebih lama dengan mereka. Hal-hal sederhana dan hal-hal kecil penuh makna yang seperti inilah yang dapat kami jadikan alasan untuk selalu senang.

Nah, gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah sampai di akhir segmen cerita penutup hari nih. Malam ini kita belajar bahwa bahagia versi anak muda di zaman sekarang itu tidak harus mahal, tidak harus viral, dan tidak harus membuat orang, semua orang ini kagum ya. Bahagia itu bisa sederhana aja, kayak makan malam bersama keluarga, terus dapat pesan hati-hati di jalan, ketawa karena meme receh, nyelesain satu tugas, atau bisa dengerin Ratri ya di Pro 2 FM Kupang ini sambil rebahan sebelum tidur. Nah, sebelum memejamkan mata malam ini, coba sebutin 3 hal kecil yang patut disyukuri di hari ini. Mungkin gak besar ya, tapi cukup untuk membuat hati itu terasa lebih hangat. Nah teman Pro 2, jangan menunggu hidup sempurna untuk merasa bahagia ya. Kadang kebahagiaan ini sudah ada di sekitar kita, hanya tertutup oleh kebiasaan yang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ratri juga harus pamit nih dari ruang dengar kamu ya, dan terutama dari cerita penutup hari di malam ini. Semoga malam ini tidur kamu nyenyak, hatimu ringan, dan besok kamu bisa bangun dengan versi yang lebih bahagia, yang paling jujur untuk dirimu sendiri ya teman Pro 2. Kita akan ketemu lagi di lain waktu tentunya, masih susuran bareng dengan host-host yang lainnya. Selamat beristirahat, mimpi indah, jangan mimpiin Ratri deh, takutnya nanti malah mimpi buruk. Di 1 jam ke depan kita masih akan melanjutkan Just Music ya, sampai jam 12 malam nanti. So, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Ini ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: udah banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di esensi buku kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengejar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga, anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

FM Pro 2. Sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Saya yang bertugas Ratriana Dewi mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok Minggu 2 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Bro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini. Minggu 2 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Bro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

9,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Barengan sama Haji teman Pro 2 di Sepada, bikin pagi kamu makin seru. Di edisi Minggu teman Pro 2, 2 Agustus 2026, kita bakal seru-seruan bareng pastinya. Dan kali ini Haji bakal bacain tindakan acara kita untuk hari ini, sepanjang hari ini teman Pro 2. So, untuk 1 jam ke depan teman Pro 2, selama 1 jam ke depan akan diisi dengan just music, kemudian diselingi sama

0: 2 Sport. Di pukul 14 ada Pro 2 Entertainment, teman Pro 2. Masuk dalam rangkaian sore ceria, di pukul 15 akan ada Indonesia Top 20 Nasional. Pukul 16 ada International Top 20, teman Pro 2. Ini juga akan dirilai dari Pro 2 Jakarta. Di pukul 17 sampai dengan 18 ada Golden Way. Dan segmen terakhir ya teman Pro 2, di pukul 19 ada Jaga Malam. Dimulai dengan tamu malam di pukul 19. Di pukul 20 ada Indie Pro 2. Yang merupakan nilai dari Pro 2 Jakarta. Kemudian di pukul 21 dan 22 akan ada cerita penutup hari, dan diakhiri dengan Just Music di pukul 23 tempat Pro 2. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

Shalom teman Produa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Mariani Dati, penyuluh agama Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita melakukan semua aktivitas hari ini, marilah kita memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terbukti hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan dan napas kehidupan untuk kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan mau melakukan aktivitas kami hari ini. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman Produa yang terkasih, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan mau merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tema pagi hari ini adalah upah hidup dalam kemurahan hati. Teman Produa yang terkasih, ada cerita seorang suami, dia bersaksi pada saat kehidupan mereka sedang cukup berat dan dengan masalah keuangan, dia bersama istrinya menghitung uang yang tersisa dalam dompet mereka. Namun saat mereka selesai menghitung uang tersebut, Tuhan bicara kepada mereka, nanti ada orang yang membutuhkan uang tersebut datang ke rumah kalian. Rasanya mau menolak, tapi Tuhan yang bicara. Dan benar, tidak beberapa lama ada orang yang mengetuk pintu dan uang yang dibutuhkan memang sebesar uang yang mereka hitung. Akhirnya mereka belajar untuk taat. Namun Tuhan memang benar-benar setia dan baik. Entah bagaimana caranya Tuhan memelihara keluarga ini. Mujizat demi mujizat terjadi dengan sungguh luar biasa dalam keluarga ini. Bahkan sampai mereka bisa memiliki rumah dan kendaraan pribadi. Itu adalah sesuatu hal yang benar-benar luar biasa. Dan kesaksian ini sungguh boleh memberkati dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Teman Produa yang terkasih, firman Tuhan hari ini bisa dibaca seperti sebuah kontradiksi. Artinya bahwa kok dia menyebar harta, kok dia bertambah kaya, tapi dia hemat, kenapa dia harus tetap berkekurangan? Tapi jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Dan apa yang sudah Tuhan rancang, apa yang Tuhan pikirkan, bukan juga yang kita pikirkan. Semua yang ada dalam diri kita, atau semua yang terjadi dalam diri kita, kita bisa berkata, saya ingin membereskan kondisi keuangan saya, saya ingin mengatasi masalah saya, maka saya harus punya uang, atau saya harus berhemat. Jadi saya tidak perlu menghambur-hamburkan uang. Saya tidak perlu membantu orang karena saya saja berkekurangan. Nanti kalau semua masalah keuangan saya sudah teratasi, barulah saya mau membantu orang dari kelebihan saya. Jadi apa yang tersisa dalam diri saya, baru itulah saya pakai untuk membantu orang. Pemikiran-pemikiran seperti ini, kata Amsal Salomo, ini harus dibuang. Kalau kita memberikan waktu, energi, uang, dan sumber daya kita untuk membantu orang lain pada saat mereka membutuhkan, meskipun dalam keterbatasan kita, meskipun dalam kekurangan kita, meskipun dalam ketidakmampuan kita, inilah yang akan membuka jendela surga dan menyebabkan masalah kita berbalik. Artinya masalah kita terselesaikan, pergumulan kita terselesaikan, persoalan kita teratasi.
dan kita akan mengalami atau memperoleh apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita buat terhadap orang lain. Dalam firman Tuhan ada dikatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya bahwa kita memberikan kasih kita memberikan apa yang kita miliki, kita memberikan apa dari kekurangan kita, dari ketidakmampuan kita, dari keterbatasan kita, dengan kemurahan hati, dengan ketulusan hati, maka kita akan memperoleh sesuatu yang luar biasa yang tidak dipikirkan oleh pikiran kita, yang tidak dibayangkan oleh kita. Seperti kesaksian daripada keluarga ini, suami istri ini. Bagaimana Tuhan berbalik, Tuhan benar-benar menolong, membuat keajaiban luar biasa dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangganya. Mereka memberi dari keterbatasan mereka, mereka memberi dari kekurangan mereka. Nah, kita mau diajar untuk memberi dari keterbatasan, untuk memberi dari kekurangan kita. Tapi ada satu hal yang perlu kita lihat. Bukan memberi dengan sungut-sungutan, bukan memberi dengan keterpaksaan, tapi kita memberi dengan kemurahan hati. Kita memberi dengan ketulusan hati. Di saat kita memberi dengan ketulusan dan kemurahan hati, maka kita akan mendapatkan upah itu. Tapi kalau kita memberi sekalipun dalam kekurangan kita atau dalam kelemahan kita atau dalam keterbatasan kita, tapi kita memberi dengan bersungut-sungut, kita memberi dengan terpaksa, maka kita tidak akan memperoleh upah itu. Tapi kita melihat kalau kita memberi dengan ketulusan dan kemurahan hati kita, inilah keindahannya. Ketika kita membantu orang lain, apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Dan bahkan tidak dalam porsi yang sama, tetapi kita akan diberikan suatu takaran yang lebih baik yang tidak pernah dibayangkan oleh kita. Karena Tuhan akan memberi upah yang akan diberikan itu suatu upah yang luar biasa. Karena kita memberikan dengan ketulusan hati, tanpa ada sungut-sungut, tanpa ada keterpaksaan. Jangan kita memberi, kita menolong, tapi abis itu kita ngomel. Kita memberi, kita menolong, kita membantu, tapi habis. Itu adalah sesuatu hal yang membuat kita tidak menerima upah kalau kita memberi dengan keterpaksaan kita. Karena Tuhan akan memberikan di saat kita memberi dengan ketulusan hati dan kemurahan hati. Tuhan akan memberi yang berlipat kali ganda yang tidak dibayangkan oleh kita. Di saat kita menjalani hidup penuh dengan kemurahan hati, di saat kita berkorban untuk membantu orang lain, orang lain lebih tinggi, membantu orang lain lebih baik, itu tidak hanya berdampak pada diri kita, tapi itu akan berdampak kepada anak-anak kita. Mungkin kita tidak menerima kembali apa yang sudah kita berikan, tapi anak-anak kita, cucu kita, cece kita, keturunan kita akan menerima apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita bantu, apa yang sudah kita buat untuk orang lain. Jadi bukan langsung kita yang menerima, tapi bisa jadi kita langsung menerima, bisa jadi anak-anak kita, bisa jadi cucu kita, cece kita. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Ada satu kata bijak yang berkata bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi miskin karena memberi dalam kemurahan hati. Kita tidak akan berkekurangan ataupun kita tidak akan kehilangan, tapi justru kita akan menemukan kelimpahan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Kami telah selesai untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong dan memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu senantiasa menjadi penuntun dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa, baik dosa pikiran, perkataan maupun yang nampak dalam perbuatan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik
0: Produa FM.
3: Teman

Sahabat kreatif, sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki banyak manfaat

menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Beberapa anak tidak memiliki selera makan pada pagi hari, tetapi sarapan perlu dikonsumsi karena pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak yang tidak mendapatkan sarapan memiliki kecenderungan susah untuk fokus dan lebih mudah lelah. Terkadang juga dapat menyebabkan kondisi emosi anak atau mood menjadi buruk. Anak yang tidak mendapatkan sarapan akan lebih memiliki keinginan untuk jajan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJHSB edisi Minggu 2 Agustus 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Ada Cristiano Ronaldo, the GOAT ya, yang terus menunjukkan ketajamannya bersama Al Nassr sejak bergabung pada Januari 2023. Kapten tim nasional Portugal itu telah mencetak lebih dari 100 gol dan mencatat sejumlah rekor sepanjang membela klub Liga Pro Arab Saudi tersebut. Selain menjadi andalan di lini depan, Ronaldo juga disebut sebagai salah satu pesepak bola dengan kontrak bernilai terbesar dalam sejarah sepak bola. Laporan media internasional menyebut sebagian besar pendapatannya berasal dari gaji serta bonus berdasarkan kontribusinya bersama Al Nassr. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, masih tentang dunia sepak bola. Kali ini Real Madrid versus Fiorentina berakhir imbang 2-2 dalam laga uji coba. Los Blancos kena comeback meski sempat unggul 2 gol. Bermain di Warriors Stadium, Klagenfurt, Australia, Sabtu pada 1 Agustus 2026 malam waktu Indonesia Barat, Madrid menurunkan pemain intinya sejak awal. Bintang macam Federico Valverde, Endrick Arda Güler, dan Trent Alexander-Arnold diturunkan sejak menit pertama. Madrid kemudian bisa unggul 1-0 sejak menit ke-12. Endrick membobol gawang Fiorentina lewat sepakan di dalam kotak penalti, memanfaatkan umpan tarik Alvaro Carrias, teman Pro 2. Hingga laga tuntas, tak ada gol lagi tercipta. Real Madrid versus Fiorentina selesai 2-2. Ini membuat Real Madrid gagal menang untuk pertama kalinya di masa pramusim. Usai bisa mengalahkan Alcorcon dan Leganés di 2 laga sebelumnya. Selanjutnya, Madrid akan melawan Ferencváros pada 8 Agustus mendatang. Informasi terakhir, teman Pro 2, kali ini datang dari Komite Olimpiade Indonesia atau NOH Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu barengan sama Haji, teman Pro 2 di sepeda bikin pagi kamu makin seru pastinya di edisi weekend kali ini, teman Pro 2, hari Minggu 2 Agustus 2026. Dan kali ini Haji bakal informasiin buat kamu perakiran cuaca. Untuk hari ini kita akan mulai dari pukul 7, teman-teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah. Diperkirakan akan cerah nih, teman-teman Pro 2, sampai dengan siang hari nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dengan suhu 26 derajat Celcius meningkat ke 29 derajat Celcius, teman Pro 2, dengan kelembapan udara 56%, ini menurun sampai ke 48% di pukul 14, teman Pro 2. Nah, sedangkan dari siang hari ke sore hari sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan juga masih tetap cerah, teman-teman Pro 2, dengan suhu berkisar 29 derajat Celcius menurun ke 25 derajat Celcius di pukul 17 dengan kelembapan udara 65%, teman Pro 2. Dari sore hari menuju ke malam hari, dari pukul 17 sampai dengan 23 waktu Indonesia Tengah, masih cerah, teman Pro 2, ya, seperti yang kamu nikmati di pagi hari ini, teman Pro 2, dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan udara 73% di pukul 23, teman-teman Pro 2. So, buat kamu semoga hari ini membawa banyak kebahagiaan, ya, banyak tawa, banyak senyum, teman Pro 2. Dan semoga aja untuk kamu yang lari pagi kali ini, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi berkendara lintas kabupaten juga hati-hati, teman Pro 2. Dan pastinya Haji masih akan nemenin kamu sampai dengan pukul 11 nanti. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The next song ini buat kamu yang udah bangun pagi dan udah mulai stretching pagi hari ini, teman Pro 2, koleksi dari Maroon 5 dengan Sunday Morning. So buat kamu, enjoy this one.

nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

Mario G Cloud featuring sama Talis Oleh, teman Pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Dan buat kamu yang pagi hari ini udah mulai beraktivitas, teman Pro 2, atau mungkin buat kamu yang baru-baru bangun, teman Pro 2, how you feel gitu kan, tidur semalam. Buat kamu yang kalau misalnya tadi malam mete gara-gara nonton Real Madrid versus Fiorentina, teman Pro 2, kayaknya akan bangun pagi ini dengan perasaan yang kurang enak, teman Pro 2. Why? Karena pertandingan tadi itu berakhir dengan skor 2-2 gitu, teman Pro 2. Hah, gimana ini ya, teman Pro 2? Endrik, gimana nih Endrik? Dan buat kamu mungkin yang mete tadi malam, kayaknya jam segini belum bisa bangun, teman Pro 2. Paling bisa bangun tuh di jam 9 sampai jam 12-an itu baru bisa bangun. Tapi kayaknya kamu bakal regret it, karena teman Pro 2, sunrise tadi pagi itu benar-benar cantik banget, teman Pro 2, kayak kamu di pagi hari ini walaupun baru bangun tidur. Alright, teman Pro 2, untuk lagu berikutnya pastinya Ji mau puterin lagu-lagu enak di pagi hari ini untuk bangkitin semangat kamu ya, teman Pro 2, pastinya di hari Minggu, the weekend. Enak nih kalau misalnya the weekend, teman Pro 2. Tadi udah kespil dikit. Baik, langsung aja. The first song yang Aji bakal puterin kali ini ada koleksinya dari Glenn Samuel dengan Siapa Menyangka. So buat kamu, enjoy this one.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di sepeda bikin pagi kamu makin seru. Buat kamu yang udah terpantau mulai bangun, teman Pro 2, gimana nih? Besong sonde gereja pagi kok. Kayaknya ini Haji tebak, kayaknya besong gereja sore nih pastinya. Dan buat kamu, teman Pro 2, kali ini Haji dapat satu informasi nih. Buat yang sekarang tuh lagi galau soal fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP-nya kamu gitu, teman Pro 2. Nah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini mengizinkan peserta untuk mengajukan perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, teman Pro 2, sebelum 3 bulan. Jadi lembaga ini saat ini tuh telah menjalin kerjasama resmi dengan 23.723 FKTP di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Jadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang berpindah lokasi kerja ini bisa memperbarui fasilitas kesehatan primer tersebut. Pihak manajemen juga menyampaikan rilis resmi mengenai kemudahan prosedur administrasi tersebut juga pada Jumat ya, 31 Juli lalu, teman Pro 2. Dan Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah ini memberikan keterangan resmi nih mengenai skema pelayanan fasilitas kesehatan tersebut. Pengaturan pola distribusi peserta ini juga punya tujuan untuk menjaga kualitas serta mutu pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. It's a good thing, teman Pro 2. Ini adalah kabar yang baik gitu kan, teman Pro 2. So buat kamu mungkin langsung aja tuh cek di kota kamu masing-masing gitu kan, teman Pro 2, apakah sudah terupgrade atau belum. Dan untuk lagu berikutnya buat kamu para pencari jati diri, lagi gencar-gencarnya cari-cari locker gitu kan, teman Pro 2. Kali ini ada koleksinya dari The Script featuring sama Will I Am dengan Hall of Fame. So buat kamu enjoy this one.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

Best song ever by One Direction. Teman Pro 2, ini sedikit nostalgia ya teman Pro 2. Ya buat kamu para fansnya gitu kan, teman-teman Pro 2 termasuk Aji juga ya waktu itu gitu. Dan sekarang masih, tapi ya kita hanya bisa menikmati the old songnya dari mereka gitu teman Pro 2. By the way, kali ini teman Pro 2 buat kamu, ini udah pukul berapa nih? Pukul di 6 lewat 56 menit teman Pro 2, 4 menit lagi udah pukul 7 tepat gitu kan. Buat kamu yuk bangun, kita bisa apa ya, bangun lebih pagi biar apa ya namanya, hari ini terasa jauh lebih panjang gitu teman Pro 2, biar you can enjoy the weekend kali ini gitu kan, di hari Minggu kali ini, dan semangat kamu bisa kembali lagi gitu berapi-api ya teman Pro 2. Nah, kalau tadi ada One Direction, kali ini Aji mau puterin ini koleksi yang di request nih sama Jay, teman Pro 2. Cuman kalau yang Teddy Aditya ya, takkan terganti, kayaknya belum ada. Jadi Aji bakal puterin koleksi dari Teddy Aditya dengan judul Seperti Setiap Hari ya teman Pro 2. Ya Jay ya, langsung aja Aji putarkan. This is Teddy Aditya, Seperti Setiap Hari. Enjoy this one.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin koleksi terbaru ya dari Luxrin dengan Oh Well Enough Say, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang relate, kamu bisa request lagu ini di jam-jam request teman Pro 2, pastinya di Pro 2 Hitlist. Dan masih di Spotify Choice of the Day, teman Pro 2. Kalau misalnya nih teman Pro 2, Aji kasih kamu sebuah pilihan gitu kan, teman Pro 2, di pagi hari kayak gini vibesnya, karena anginnya juga cukup sepoi-sepoi teman Pro 2. Kamu lebih memilih bangun pagi itu langsung ngopi dulu sambil nikmatin pemandangan di halaman rumah kamu teman Pro 2, nikmatin anginnya, kesejukannya, atau kamu tipe yang bangun tidur abis sarapan atau mungkin skip sarapan, stretching langsung lari pagi gitu teman Pro 2. Kamu bisa langsung aja kasih pendapat kamu, POV-nya kamu soal tersebut, soal hal tersebut teman Pro 2, pastinya di Spada Choice of the Day. Langsung aja di 0811 3820 9090. Alright teman Pro 2. Dan the next song ini Aji mau puterin requestan ya teman Pro 2. Dari siapakah dia tadi yang request ya?

ada Kak Titik ya. Woi. Titik ya namanya. Kak Titik dengan Racik Kuah dari Freshly Nikki Julu, teman Pro 2. So langsung aja enjoy this one.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

Iya, dan juga James C, teman Pro 2, The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Dan pastinya masih stay sama Haji Dispada, bikin pagi kamu makin seru, teman Pro 2. So buat kamu mungkin yang mau asik-asikan gitu kan, mau bago yang santai, weh, di Spada kali ini boleh langsung aja request lagu kamu, teman Pro 2. Dan the next song, teman Pro 2, yang bakal Haji puterin. Tapi sebelum itu, Haji mau sampein satu informasi dulu nih, teman Pro 2, buat kamu para fansnya Bayern Munchen ya. Kali ini pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany menegaskan fokus utama tim pada fase pramusim adalah membangun kebugaran dan ritme permainan, teman Pro 2. Nah, ini menurut dia persiapan tersebut tuh menjadi modal penting untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027, teman Pro 2. Kompany ini juga mengatakan setiap agenda pramusim ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapan fisik dan kekompakan tim. Selain itu juga staf pelatih memantau nih perkembangan seluruh pemain sebelum musim baru dimulai gitu, teman Pro 2. Pada musim pramusim, pada masa pramusim maksud Aji, teman Pro 2, Bayern ini memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain termasuk mereka yang baru kembali usai membela tim nasional, teman Pro 2. Dan langkah itu tuh dilakukan supaya seluruh pemain ini punya atau memperoleh menit bermain yang cukup dan kembali menemukan ritme pertandingannya gitu, teman Pro 2. So kita berharap aja semoga Bayern Munchen di musim 2026-2027 bisa memberikan yang terbaik gitu, teman Pro 2. Alright, dan langsung aja the next song ya, langsung Haji puterin ini requestan dari Kak Irma Duila, teman Pro 2, dengan Hooligan by BTS.

0: Weekend.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Hey Kupang, waktunya

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Spada. Dan baru aja kamu dengarkan makhluk Tuhan paling seksi. Wih, dari The Rock featuring sama The Low, teman Pro 2, lagu yang enak banget. Tiba-tiba langsung flashback sama masa lalu gitu kan, teman Pro 2. Waktu masih ada band atau grup atau solo yang apa ya, punya ciri khas yang benar-benar centil gitu, teman Pro. Dan kali ini di era sekarang tuh dibawa kembali atau dimunculkan kembali oleh Naikila gitu kan, teman Pro 2. Nah, buat kamu selamat pagi aja yang udah mulai beraktivitas walaupun hari Minggu ya, teman Pro 2. Masih tetap kerja juga gitu. Semangat buat kamu dan semoga kerjaan kamu juga lancar-lancar aja di pagi hari ini, di sepanjang hari ini, teman Pro 2. Lagu berikut ya, karena ini tiba-tiba aja kepikiran sama satu lagu ini, teman Pro 2. Yang enak juga gitu kan, langsung aja putarkan Avril Lavigne dengan Complicated.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal